0: Haji dan kini bersiap ke Madinah menjalankan ibadah Arba'in sebelum bertolak ke tanah air. Dari RRI Stasiun Produksi Sendawar, Mikael Carolus Jang melaporkan. Mikael.
1: Ya, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 Embarkasi Balikpapan saat ini dilaporkan dalam kondisi sehat dan telah menyelesaikan seluruh rangkaian rukun haji wajib di Tanah Suci Mekah. Salah seorang jemaah haji Kubar, Sofian Shah, mengatakan seluruh jemaah saat ini masih berada di Mekah sambil menunggu jadwal keberangkatan menuju Madinah.
2: Ya sudah, kalau rukun haji semuanya sudah kita kerjakan semua kok. Nah, kita ke Madinah. Ke Madinah aja kita ini, mungkin tanggal 22 kita ke Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua kok. Ya, alhamdulillah sesuai aja, gak kali kita jalan-jalan kok.
1: Ia menjelaskan selama menjalankan ibadah haji tidak terdapat kendala berarti seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Miguel Carlos Jang, Pro 3 RRI terus mengudara untuk RRI Indonesia.
0: Ya, jumlah jemaah haji Indonesia dari debarkasi Surabaya yang meninggal dominan dibandingkan debarkasi lainnya se-Indonesia pada musim haji tahun ini. Dari RRI Surabaya, Farida Kusnia melaporkan. Farida.
3: Ya, 65 jemaah haji debarkasi Surabaya meninggal saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Angka kematian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih. Berikut pernyataan Ketua PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam.
4: Ya, sebenarnya secara grafik data itu jamaah yang saat ini itu lebih baik dibandingkan tahun. Artinya komparasi data itu terkait dengan yang sakit, yang sebelum dan sudah harusnya dan sebagainya itu lebih bagus saat ini dibanding yang tahun kemarin.
3: Berdasarkan evaluasi sementara Kementerian Haji dan Umroh, mayoritas jemaah haji yang meninggal memiliki penyakit penyerta atau komorbid. Dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Farida Usmia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya, demikian tadi informasi haji dari beberapa reporter kami Tanah Air dan juga dari Tanah Suci yang disampaikan. Dan pendengar, kita ikuti informasi berikutnya, di mana Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk keras atas pembunuhan seorang penjaga perdamaian Serbia dari pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL. PBB meminta untuk segera menyelidiki serangan tersebut melalui UNIFIL serta mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan itu segera dimintai pertanggungjawaban. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor akhir 1-1 pada laga penyisian grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco by Arena Kanada pada hari Minggu waktu setempat.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya. Suasana stadion dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya

0: menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program Mas 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Aziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga pagi ini pendengar. Dan kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional ya, ini pemerintah revitalisasi lebih dari 80 ribu sekolah pada 2025 hingga 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, pemerintah telah berhasil merevitalisasi lebih dari 80 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025 hingga 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen Abdul Mukti mengungkapkan pada tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah. Sementara pada tahun 2026, jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah. Hal ini disampaikannya usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau International Class Program ICP di SD Aisyah Multilingual Darussalam di Kudus. Pada awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun. Namun lanjutnya pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi tahun 2026 mencapai 71.744 sekolah. Mukti mengatakan penyaluran anggaran program tersebut saat ini telah mencapai sekitar 70%. Dengan demikian, sebagian proyek pembangunan dan renovasi sekolah sudah berjalan, bahkan beberapa di antaranya diperkirakan dapat diresmikan dalam beberapa bulan mendatang. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar revitalisasi 80.000 sekolah yang dapat kami informasikan di Sibolga pagi ini. Dan tetap bersama kami pendengar, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Rahasia Hati dari Niji. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu 17 dari Tulus. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi, masih informasi seputar nasional. Kali ini dari Pertamina yang pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Korporat Sekretari PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, pendengar, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert menegaskan, berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan. Pertamina Patraniaga memastikan akan terus menjaga keandalan distribusi energi serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, mendengar, aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi dapat terus berjalan normal sehingga tidak ada gangguan akibat kendala pasokan BBM. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu menjaga keandalan pasokan, sekaligus melakukan respon cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Robert menambahkan, perusahaan juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk unit operasi yang tersebar di 8 cabang kantor wilayah regional 1 hingga 8 untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi dan menjaga kelancaran layanan energi kepada masyarakat. Ia menjelaskan apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Robert juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta memilih jenis BBM yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional yang dapat kami informasikan di Sibolga pagi ini. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Berdua Bersama dari Jazz. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Sungguh Indah Kau Tuhan dari Fiona Pace yang menjadi pembuka pengantar siaran langsung ibadah minggu di gereja HKBP Sibolga Kota. Dan pendengar, gak beberapa menit ke depan hingga formasi pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan lagu-lagu rohani Kristen yang nantinya kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung ibadah minggu dari gereja HKBP Sibolga. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah!
2: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia, termasuk ketika ada teh. Masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Dalam keadaan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa Engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: Baik pendengar, saat lagi akan kami hadirkan siaran langsung ibadah minggu dari gereja HKBP Kota Sibolga. Selamat menyaksikan.
1: Amin. Kita akan menyanyi.

Thank you.

Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya.

kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

dengarlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan pada minggu ini tertulis pada titah ketiga dengan maksudnya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan pada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatlah kami melakukannya dengan hukum-Mu. Amin.

marilah kita merendahkan diri dalam pengakuan dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kami datang ke hadapan-Mu.

yang harus ditaati, tetapi tidak mampu untuk menjadi keselamatan kita. Maka dengan ini, Amang Inang, kita sungguh bersyukur atas kerja keras Martin Luther menegaskan keselamatan kita adalah hanya karena iman percaya. Jika demikian, apakah hukum Taurat masih berguna? Kalau memang tidak bisa menyelamatkan, apakah masih berguna? Ya, Yesus sendiri tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Lalu apa gunanya hukum Taurat? Di Roma 3 ayat 20, hukum Taurat itu berguna seperti cermin. Kita tahu cermin ya, Amang Inang ya? Kita bisa melihat di dalam cermin gambaran diri kita. Apa yang ada di dalam cermin itu, itulah yang ada dalam diri kita. Ya kan? Molo adong bison lokko adong nabirong, boi matarida di cermini. Tarida ma sude akapabahenan, hasalaan. Cermin hukum Taurat menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk yang berdosa. Ya. Itu makanya dalam liturgi HKBP, kita terlebih dahulu mendengar hukum Taurat sebelum mengaku dosa. Karena tunggu bercermin dulu melalui hukum Taurat, kemudian mengaku dosa, pengakuan dosa, dan Tuhan menganugerahkan tentang pengampunan dosa kita. Bahwa dia tidak pernah tidak mengampuni kita. Dan inilah yang membawa kita kepada pertobatan. Maka hukum Taurat itu berguna untuk membawa kita ke dalam pertobatan, bukan menyelamatkan. Kemudian dalam Galatia 3 ayat 24, hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun. Penuntun jalan yang membawa kita kepada Kristus. Karena penuntun, kita mengaku tidak ada yang mampu melakukan semua hukum Taurat. Kita mengaku bahwa kita ini tidak sanggup. Maka dituntun kita kepada Kristus itu sendiri. Karena Kristus itu sendirilah juru selamat itu. Jadi hukum Taurat tetap berguna, tetapi tidak untuk menyelamatkan. Kemudian yang terakhir, Amang Inang, bagaimana dengan perbuatan baik? Apakah masih perlu? Tentu sangat perlu. Tetapi kita melakukan perbuatan baik bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi kita melakukan perbuatan baik karena kita sudah diselamatkan. Itu dia. Perbuatan baik adalah buah iman, buah kepercayaan, bukti nyata bahwa Kristus itu sudah kita terima hidup di dalam diri kita. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perbuatan adalah buah iman. Perbuatan baik. Maka setiap orang percaya harus rajin berbuat baik. Maka setiap kita yang percaya kepada Kristus, akana romar minggu namar tangiang, napatuduhon persitutuhon natudebata, patuduhonon nama pabahenan parang nadenggan. Buah iman. Maka setiap orang percaya harus semakin rajin menunjukkan perbuatan baiknya. Rajin menolong sesamanya. Rajin melayani. Rajin memperhatikan orang-orang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Dan harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun semua itu bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi ungkapan syukur kita. Kita meski tidak diselamatkan karena perbuatan baik, meski tidak diselamatkan

karena persembahan, maka tidak berguna ternyata aku memberi persembahan karena kebaikanku-Nya itu. Dengan keikhlasan hatiku, tidak berguna ternyata menolong perbuatan baik tidak. Karena itu tidak menyelamatkan tidak. Tetapi itu adalah wujud syukur kita karena kita sudah menerima keselamatan itu dari kematian Kristus. Oleh karena itu, Amang Ina, refleksi untuk kita dari firman Tuhan ini. Keselamatan yang kita terima itu, kalau Paulus mengatakan dalam suratnya ini, aku tidak menolak anugerah Allah, ayat 21. Maka kita juga mengatakan hari ini, saat ini, bahwa kita tidak menerima atau kita tidak menolak anugerah itu, artinya kita sudah menerima, tanda kita sudah menerimanya. Mari tunjukkanlah perbuatan baik sebanyak-banyaknya, tetapi bukan untuk keselamatan, tetapi wujud karena kita sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh kematian Kristus. Perubahan, pertobatan, kerendahan hati, itulah buah iman. Dan bukan untuk diselamatkan, karena keselamatan dan kita dibenarkan hanya oleh karena iman kita kepada Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita terus-menerus untuk melakukan perbuatan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan di pagi hari ini, yang kembali menyegarkan jiwa kami, yang kembali menyegarkan semangat iman kami untuk semakin mengandalkan Kristus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami hanyalah manusia yang lemah, manusia yang tak sanggup untuk menyelamatkan diri kami sendiri, sehingga ketika kami mengandalkan diri kami, mohon Tuhan sadarkan kami bahwa itu telah bertentangan kepada-Mu. Tetapi tuntunlah kami untuk terus mengandalkan Kristus, mengandalkan keselamatan hanya oleh karena iman. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu dalam berbagai banyak pergumulan dan permohonan kami. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang Maha Belas Kasihan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Tolonglah kami menghadapi setiap pergumulan kami, sehingga kami semakin dikuatkan dan kami mampu untuk melewati proses kehidupan di dunia ini dengan hanya mengandalkan Engkau. Tak lupa juga kami membawa dalam doa kami untuk semua pelayanan di gereja HKBP Sibolga Kota ini. Kiranya Engkau memberkati seluruh pelayan dan juga jemaat, dapat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini melalui pelayanan yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Juga berkati seluruh jemaat dan semua rencana pengharapan hidup mereka. Terlebih Tuhan bagi anak-anak jemaat-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan kudus. Kiranya Tuhan yang menyatukan mereka dalam cinta kasih, memberkati setiap keluarga untuk mempersiapkan acara yang sudah dirancang dan berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan pertandingan dan pesta puncak Perheheon Ama yang akan dilaksanakan pada hari Minggu mendatang. Kiranya Engkau berkati panitia, berkati semua kaum bapak, kaum ama, sehingga mereka mau memberi hati terpanggil untuk melakukan kegiatan ini, terlebih Tuhan untuk pertumbuhan iman mereka sebagai kepala keluarga yang memimpin setiap keluarga untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang sedang sakit,
Kiranya Tuhan menolong mereka melawan sakitnya melalui penanganan medis, makanan, minuman, dan obat yang mereka makan membawa kesembuhan baginya. Juga mereka yang saat ini bersuka cita karena ulang tahun, kelahiran, dan pernikahan. Tuhan juga memakai hidup mereka, Tuhan mengajar setiap jemaat-Mu memakai hari-harinya menjadi berkat bagi hidupnya dan bagi orang lain. Juga kami membawa dalam doa Tuhan bagi jemaat-Mu yang sedang berduka cita. Kiranya Engkau menghibur mereka, khususnya bagi keluarga Amang Pendeta Halim Simbolon. Yang saat ini Tuhan keluarga sedang berduka atas berpulangnya ibunda tercinta mereka ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkati dan kuatkan setiap keluarga yang akan datang dan berkumpul di Pangururan dan akan melakukan acara yang terakhir bagi ibunda tercinta dan mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Tuhanlah yang memberkati sehingga mereka dengan penuh pengharapan dalam duka cita mereka juga senantiasa dipeluk oleh penghiburan daripada Tuhan. Juga kami berdoa untuk keluarga jemaat-Mu yang berduka yang lainnya ya Tuhan, yang dari lingkungan Simare-Mare 1, keluarga Amang Opung Putri Purba, Pak Pahan. Tuhan, mereka juga kiranya Engkau senantiasa rangkul keluarga untuk menghadapi setiap duka cita yang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Ada banyak permohonan kami lainnya, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang kami butuhkan. Maka kami sepenuhnya hanya berserah ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah Tuhan permohonan kami umat berdosa ini. Ampunilah dosa pelanggaran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah

Terimalah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan

0: Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.
1: Thank you.

Baik pendengar, itu tadi siaran langsung ke kebaktian Minggu dari Masjid maksud kami itu tadi siaran langsung kebaktian Minggu dari HKBP Sibolga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, ini kerupuk ikan ya, Pak? Enak ini kayaknya. Kriuk nih, Pak. Ini ikan segar ya bahannya?
1: Benar, Pak. Ikan ini saya beli dari nelayan langsung.
0: Berarti Bapak ini ikut memajukan UMKM juga dong kalau begitu.
1: Jadi Bapak pesan berapa ini?
0: 10 aja lah, Pak.
1: 10 apa ini, Pak?
0: Ya, 10 karton lah.
1: Oke, Pak. Mantap. Bungkus.
2: Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya menikmati hasil terbaik, tapi juga membangun negeri. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
5: Mu jamu, jamu.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat siang pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Ziziah Khurfatul Jannah yang kali ini akan menyampaikan sejumlah informasi masih seputar Piala Dunia 2026. Kali ini dari gol dan performa apik bahwa Vinicius JR jadi pemain terbaik. Dengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, penyerang Brasil Vinicius Junior terpilih sebagai pemain terbaik atau Michel Ultra Superior Player of the Match. Penghargaan tersebut diraihnya setelah tampil impresif saat menghadapi Maroko pada laga Grup C Piala Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026. Vinicius menjadi penyelamat Brasil setelah mencetak gol penyeimbang pada menit ke-32. Gol tersebut membalas keunggulan Maroko yang lebih dulu dicetak Ismael Saibari dan memastikan laga berakhir imbang 1-1. Sepanjang pertandingan, pemain sayap Real Madrid itu menjadi ancaman utama bagi lini pertahanan Maroko. Kecepatan dan kemampuan individunya beberapa kali merepotkan barisan belakang lawan. Selain mencetak gol, pendengar, Vinicius juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Ia tercatat sebagai pemain dengan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan sepanjang pertandingan. Hasil imbang tersebut membuat Brasil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin pada laga perdana grup C. Persaingan grup diperkirakan berlangsung ketat hingga pertandingan terakhir fase penyisihan. Setelah menghadapi Maroko, Brasil dijadwalkan melawan Haiti pada laga kedua grup C Piala Dunia 2026, 19 Juni mendatang. Tim Samba kemudian menutup fase grup dengan menghadapi Skotlandia pada 24 Juni 2026. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami kabarkan dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Selamat mendengarkan.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita saksikan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari nasional hingga internasional yang akan dikabarkan langsung dari pusat pemberitaan Pro 3. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championships 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026, di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka Remo Feller dilanggar oleh kiper Qatar Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! Guri bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda, sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi satu poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal satu gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu will be back to...
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3, 7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2, 6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini. Saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuarai US Open pada tahun 2021. Sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterrey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great, more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Isfadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Saya Zizia Khurfatul Jana pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun tetap bersama kami pendengar karena di formasi 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika Nasution yang sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi serta hiburan lainnya untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa Banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, Banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor Banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab Banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat Banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat Banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Calderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan gak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
5: Wah, aku mau beli bukunya.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allah.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada di siang hari ini, kami hadirkan buat Anda informasi terkait dengan budaya. Jadi Komite Seni Budaya Nusantara ini mengingatkan pentingnya menjaga bahasa daerah di Indonesia. Jadi pendengar, upaya yang diperlukan untuk mencegah hilangnya identitas budaya lokal kita karena Indonesia memiliki sekitar 800 bahasa daerah. Kekayaan ini harus dipertahankan melalui penggunaan aktif di masyarakat. Jadi bahasa daerah harus terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena jika ditinggalkan kita sendiri yang akan rugi. Pendengar, pendengar, pelestarian budaya tidak hanya menjadi tugas pemerintah maupun organisasi. Jadi Anda masyarakat juga memiliki tanggung jawab ya untuk menjaga warisan budaya daerah. Dan perlu juga mempromosikan budaya secara aktif, karena langkah ini penting agar budaya Indonesia tidak mudah diklaim dari pihak negara lain.

0: kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
0: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.

ini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: sa tuloy ang napanginapag na sa tapusan, ito sa nasa mula sa Amerikan. Ikaw, pasares kayo ang kanina masamas na rosyon natin.
1: Kami, pamintang ka naman sa kambra ng kapatid ko. Ang buwan niya, pinilang sa kong narapay. Pasok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 86%. Masih ada 56% lagi stok LPG kita. Kuota kita masih mencukupi.
2: Terbaru, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol seorang berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga, Gunung Soli, Nia Selatan dan Tanjung Balai pada siang hari ini diantaranya. Sekda Kota Gunung Soli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Gunung Soli. Pimpinan wilayah Perumbulok Sumut pastikan ketersediaan minyak kita tetap aman. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Victor Cendra.

0: Kita awali berita yang pertama. Sekda Kota Bunusuli tegaskan stok gas LPG 3 kg masih cukup untuk wilayah Kota Bunusuli. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bulele.
1: Sekretaris Daerah Sekda Kota Bunusuli Andika Lali menyatakan bahwa gas LPG 3 kg di wilayah Kota Bunusuli masih cukup. Hal ini diungkapkannya saat dikonfirmasi RRI terkait langkah gas LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Disebutkannya berdasarkan informasi dari PT Pertamina Patraniaga, kuota gas LPG 3 kg yang sudah digunakan masih berkisar 46%. Ini artinya stok gas masih sangat tersedia bagi masyarakat. Apalagi ada sebanyak 3 agen dan 294 pangkalan gas yang tersebar di 6 kecamatan, dan ia tegaskan pangkalan wajib mendistribusikan gas 3 kg kepada warga sekitar.
2: Terkait kondisi kelangkaan ini sebenarnya tidak langka. Kelangkaan informasi dari Pertamina bahwa stok kita itu masih cukup. Ya, realisasi masih 46%, masih ada 56% lagi stok LPG kita, kuota kita masih mencukupi. Jadi masih banyak, jadi tidak usah panik. Untuk LPG 3 kg masih tersedia. Nah itu nanti tugas pemerintah kami melakukan operasi pasar bersama-sama dengan Pertamina. Melihat langsung memonitoring pangkalan-pangkalan dan agen. Agen di sini kita ada 3. Kemudian pangkalan itu ada kurang lebih di Kota Gunung Sulut 254 pangkalan. Tentu ini tersebar di 6 kecamatan dari 6.254 pangkalan ini kita akan coba melakukan monitoring dan pengawasan langsung. Dan manakala ada masyarakat melihat terjadinya penyelewengan ataupun kecurangan, silakan melaporkannya kepada kami melalui pemerintah Kota Gunung Sulut. Kita akan respon dan melakukan tindakan tegas langkah-langkah pemberian sanksi.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Gunung Sulut, Martin Suasi, meminta kerjasama dari masyarakat untuk turut mengawasi penjualan gas LPG 3 kg. Jika menemukan penyelewengan dari pangkalan, agar segera dilaporkan kepada mereka dengan disertai bukti berupa foto ataupun video.
2: Jangan segan-segan menyampaikan kalau Anda, kalau ditemukan ada bukti, dilihat dengan mata kepala sendiri. Kalau bisa difoto, ada bukti lain, silakan dilaporkan ke kami. Siapa saja kami yang ada di pemerintah Kota Gunung Sulut ini, sebagai bahan juga bukti. Kalau hanya mengandalkan kami yang personil kami juga terbatas, ya saya kira juga tidak cukup ya, tidak efektif. Tapi semua masyarakat ikut mengawasi hal ini.
1: Jika masih langka ungkapnya, maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan kepada pangkalan yang nakal serta melakukan operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap gas LPG 3 kg. Dari RRI Bunusuli, Indah Febrianti Bilolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk

0: Perumbulok, Sumatera Utara, Budi Cahyanto memastikan ketersediaan minyak kita tetap aman serta mengimbau masyarakat membelinya sesuai harga eceran yang ditetapkan pemerintah. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Kami meminta kepada pedagang perdana pengecer bulog untuk menjualnya di 15.500.
2: Pimpinan wilayah Perumbulok Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan minyak kita di Sumatera Utara. Ia menyebut stok minyak kita yang tersedia saat ini mencapai 884.000 liter dan dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Budi, kesan kelangkaan yang dirasakan masyarakat muncul karena sebagian konsumen membeli minyak kita pada pedagang yang stoknya telah habis dan bukan merupakan mitra bulog. Selain itu, masih banyak pedagang di pasar yang belum menjadi mitra resmi bulog sehingga memperoleh pasokan minyak kita dari pedagang lain. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi atau head yang telah ditetapkan pemerintah. Budi mengimbau masyarakat agar tidak membeli minyak kita dengan harga di atas head dan mencari penjual atau toko yang merupakan mitra resmi bulog.
1: Kami meminta kepada pedagang perdana pengecer bulog untuk menjualnya di 15.500, jangan dinaikin menjadi 15.000, itu nggak boleh, karena itu tidak sesuai ketentuan. Jadi kalau hari ini ada minyak kita yang harganya lebih dari 15.700, mohon kepada masyarakat untuk tidak membeli. Coba cari di toko lain, insya Allah ditemukan di situ mitranya bulog, dibeli maksimal dengan harga 15.700.
2: Lebih lanjut, Budi mengatakan, bulog terus melakukan pemantauan dan monitoring di pasar guna memastikan ketersediaan serta distribusi minyak kita berjalan dengan baik. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Jaga ketersediaan dan stabilisasi harga minyak kita, buloknya tambah pasokan minyak kita ke pasar tradisional, serta imbau masyarakat agar tidak panik beli. Selengkapnya dilaporkan Ida Rani Telombanwa.
3: Perumbulok Kantor Cabang Nias memastikan ketersediaan minyak goreng rakyat merek Minyak Kita di wilayah Kepulauan Nias tetap tersedia dan terkendali sebagai langkah konkret dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen. Bulog menambah distribusi minyak kita ke sejumlah pasar tradisional, khususnya pasar yang menjadi lokasi pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SP2KP. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan minyak kita tetap tersedia. Penambahan pasokan juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok serta mencegah terjadinya gejolak harga di pasaran. Pimpinan Perumbulok Kacenias, Jerry Dharma Putra Zega menyampaikan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan minyak kita. Perumbulok Kacenias akan terus berupaya memasok minyak kita untuk kebutuhan masyarakat Kepulauan Nias. Masyarakat dapat memperoleh minyak kita melalui toko-toko pengecer yang berada di pasar tradisional dengan harga maksimal Rp15.700 per liter sesuai harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pengecer agar mematuhi ketentuan tersebut sehingga masyarakat dapat menikmati harga yang wajar dan terjangkau.
4: Informasi terbaru yang kami dapat dari satu pusat itu 100% dialihkan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Artinya semua minyak kita itu akan difokuskan ke pasar SP2KP dan pasar-pasar tradisional. Untuk yang kios pangan di luar pasar ya itu sementara di hold dulu ya, karena kita fokus ke pasar-pasar tradisional dulu.
3: Itu karena apa, Pak?
4: Karena gini, terlalu banyak indikator kesehatan peningkatan lagi itu kan ada di pasar-pasar ya. Jadi di pasar itu masih ya, harganya cenderung tidak stabil. Jadi pemerintah mau memastikan bahwa di pasar-pasar yang menjadi indikator kesehatan harga itu dari sisi kuantum dan sisi harganya itu tetap stabil sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Jadi pemerintah mengambil langkah agar pasokan di pasar SP2KP dan pasar-pasar sangat ditambah. Dan sementara untuk yang di luar pasar belum bisa disalurkan sementara dan menunggu bisa kembali berlanjut.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kecamatan Gunung Sitoli, Rolis Sega, sangat menyambut positif langkah intervensi ini, terutama jika sempat terjadi fluktuasi harga di pasaran.
5: Semua pada bersyukur ya. Kita juga sangat berterima kasih kepada pihak bulog atas perhatiannya memperhatikan bagaimana kesusahan di masyarakat saat ini, terutama bagian nilai, dan semua juga dapat terpenuhi dengan kondisi keuangan. Semua bisa mampu membeli dengan keadaan seperti ini. Lebih murah minyak kita ini ya.
3: Selain memastikan ketersediaan pasokan, pihak bulog juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying atau pembelian dalam jumlah berlebihan. Tindakan tersebut dinilai dapat memicu penumpukan stok di tingkat rumah tangga dan berpotensi mengganggu pemerataan distribusi kepada masyarakat lainnya. Masyarakat diharapkan membeli sesuai kebutuhan agar distribusi dapat berjalan lancar. Ida Rahmita Andania melaporkan.

0: pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, ribuan warga Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat bantuan pangan beras yang disalurkan oleh Bulog Cabang Sibolga. Warga merasa terbantu dengan adanya bantuan pangan tersebut. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
1: Ribuan warga di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah secara serentak pada tanggal

0: Berdasarkan data dari Bulog Cabang Sibolga, pada kesempatan tersebut mereka menyalurkan bantuan beras alokasi bulan Februari dan Maret sebanyak 98.720 kg beras, sementara untuk minyak goreng sebanyak 19.744 liter. Warga sangat merasa terbantu dengan penyaluran bantuan pangan tersebut, mengingat perekonomian warga yang belum pulih pasca bencana tahun lalu. Sehingga, dengan menerima 20 kg beras dan 2 liter minyak per kakak, mereka merasa terbantu.
1: Kenapa bisa jadi sangat membantu gitu, kenapa?
2: Karena kami sangat membutuhkan apa ini. Ya, sudah dikasih pemerintah.
0: Sementara itu, salah satu petugas

Sebagai informasi, penyaluran bantuan pangan itu akan dilaksanakan secara bertahap oleh kantor cabang Bulog Sibolga untuk daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga. Rizky Ramadan melaporkan.

0: Kemudian, setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis, jumlah penerima bantuan yang ditetapkan sebanyak 2.000 lebih kepala keluarga. Sementara bantuan stimulan rumah rusak tahap kedua juga sudah diajukan. Selengkapnya dilaporkan Wafdan Zega.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tawau Tengah (TAPTENG) mengakui proses pendataan rumah rusak akibat bencana alam masih terus berlangsung sesuai arahan Bupati dan Wakil Bupati TAPTENG. PLH Kepala Pelaksana BPBD TAPTENG Ardian Saharahap menjelaskan, sesuai dengan hasil review tahap pertama, tercatat rumah rusak ringan berkisar 1.098 unit, rusak sedang 493 unit, dan rusak berat 641 unit. Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim teknis BPBD, jumlah penerima bantuan yang telah ditetapkan sebanyak 2.102 kepala keluarga dengan rincian rumah rusak ringan berkisar 1.058 unit, rusak sedang 459 unit, dan rusak berat 585 unit.
2: Kami informasikan

0: di mana pada saat ini sebanyak 1098 rusak sedang 493, rusak berat 641. Oleh kami tim BPBD, kami melakukan verifikasi validasi ini, bahwasanya untuk yang akan dibiayai untuk penerima manfaat rumah rusak dengan sebab itu adalah sebanyak 2102 dengan rincian rusak ringan 1068, rusak sedang 459, rusak berat 585.
1: Ardiansa juga menjelaskan, hingga saat ini pencairan bantuan rumah rusak telah dilakukan kepada 99 kepala keluarga melalui transfer langsung ke rekening penerima dari Bank BRI. Namun, kata Ardiansa, pencairan tersebut baru terlaksana di 3 kecamatan karena keterbatasan kapasitas pelaksanaan di lapangan.
0: Kami berharap nanti kepada Bapak-Ibu masyarakat supaya tetap bersabar, karena ini tetap berproses. Untuk kecamatan lain juga kami harapkan Bapak Ibu Camat, Kepala Desa Lurah, dan Kepala Lingkungan juga turut aktif untuk membantu kami dalam proses verifikasi validasi tim teknis yang turun ke lapangan. Kemudian kami informasikan juga tahap kedua Bapak Ibu masyarakat kami sudah kita usulkan sebanyak 13.296. Dengan rincian rusak ringan itu 11.534, rusak sedang 778, rusak berat 984. Ini sedang berproses.
1: Demikian.

0: Maraknya spam call dinilai tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, namun juga memunculkan kekhawatiran terkait penyalahgunaan data pribadi. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Yang paling aman itu adalah menolak, jangan dijawab, dibiarin, atau di reject, itu masih aman.
2: Gangguan telepon tidak dikenal atau yang lebih dikenal dengan istilah spam call kini semakin marak dan meresahkan masyarakat. Dosen dan praktisi digital Rahmadani mengatakan, motif dari pelaku spam call didominasi oleh aspek ekonomi, mulai dari telemarketing hingga upaya penggalian data pribadi secara ilegal. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan jika menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Penggunaan aplikasi untuk mendeteksi panggilan telepon dapat membantu masyarakat untuk mendeteksi spam call.
1: Orang yang melakukan spam call itu pasti ada tujuannya dalam konteks supaya dia mendapatkan sesuatu, cari informasi dari kita, tujuan awal. Dia pasti akan menawarkan sesuatu, kayak telemarketing lah. Ya, jadi prinsip dasarnya dia mau mengambil keuntungan dari kita berdasarkan informasi yang didapatkan dari kita langsung. Ya, macam menolak. Yang paling aman itu adalah menolak. Jangan dijawab, dibiarin, atau di reject. Itu masih aman. Atau menggunakan aplikasi. Banyak itu aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Ketika ada menghubungi telepon yang tidak dikenal, dia akan ngasih notifikasi. Jadi kita tahu, itu bentuk antisipasinya.
2: Sementara warga Medan Marelan, Budianti mengaku menerima 2 hingga 3 panggilan telepon nomor yang tidak dikenal dari nomor lokal maupun luar negeri. Spam call sering masuk di waktu yang tidak tepat seperti saat bekerja, beristirahat, atau menunggu panggilan penting. Budianti menyebut, spam call menimbulkan kelelahan mental karena harus terus waspada.
3: Sehari, kadang saya bisa dapat 2-3 kali telepon gak jelas. Kadang dari nomor dalam kota, bahkan ada

0: bisa istirahat atau lingkungan terpenting. Begitu juga nomor asing jadi dilema, mau diangkat takut penipuan, nggak diangkat ternyata penting, lama-lama bikin capek mental juga karena harus selalu waspada.
1: Lebih lanjut, Budianti berharap pemerintah dan operator seluler dapat bertindak lebih tegas dalam menangani spam call agar fungsi panggilan telepon kembali menjadi sarana komunikasi yang aman dan nyaman. Wifa Nadira melaporkan.

0: Mengambil FES 2026 yang berlangsung 14 sampai 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaltangannya Selatan menghadirkan beragam atraksi budaya, hiburan, pameran UMKM dan perlombaan. Untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung, panitia melakukan berbagai pembenahan, fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan. Laporan Ano Verlis Hulu.
1: Mengenai FES 2026 yang digelar mulai 14 hingga 21 Juni 2026 di Desa Hili Simaltang, Kecamatan Manyamulu, Kabupaten Selatan, akan menghadirkan sejumlah kegiatan. Usai pembukaan kegiatan dalam bentuk acara adat Faorasa, dilanjutkan

0: ng festival. Kepala Desa Lisimu Pani, Fernando Dahi mengatakan, lomba yang digelar antara lain Festival Hombo Batu, Lomba Tari Kreasi Tradisional News, dan Lomba Fashion Show Daur Ulang bertema mengenai Lefis yang terbuka untuk umum. Sementara bagi warga sekitar lokasi, panitia juga menggelar lomba yang dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat berupa lomba vokal grup dengan ensemble musik, festival fulwaya, lomba paduan suara, pagelaran hoho dan kreasi anak mewarnai.
1: Perlombaan tahun ini kita lebih lengkapkan dan memang kadang-kadang yang keterbatasan kita adalah dana. Tapi kami yakin bahwa segala sesuatu pada waktunya ada solusi. Semua ketika kita

0: Karena sanksinya pun menambahkan pada tahun ini pihaknya terus melakukan pembenahan agar pelaksanaan menu Manifest menjadi lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Utamanya penyediaan fasilitas bagi para peserta yang berlomba pada event tersebut. Antisipasi terhadap jumlah pengunjung yang melebihi perkiraan juga akan tetap diupayakan teratasi dengan baik sehingga peserta maupun pengunjung merasa nyaman selama event berlangsung. Begitu juga dengan sistem pelaksanaan lomba yang lebih mendahulukan para peserta yang berasal dari luar desa ini sementara agar tidak perlu berlama-lama berada di lokasi Manimal Fest. Kadis ini sementara berharap pembenahan yang dilakukan akan membuat Manimal Fest 2026 jauh lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga semakin diminati keberadaannya dan membawa dampak positif bagi warga setempat. Demikian Anfarus Hulu melaporkan.
1: Sekaligus menutup lintas Megato hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga siang ini kami akan hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Marjuki akan menemani Anda hingga nantinya formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, buat Anda yang mau bergabung, Anda bisa menghubungi kami di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita dengan Eko nih ya. Eko Manalu. Eko Manalu di Tapanuli Utara.
2: Ya, benar.
1: Minggu libur nih kemana nih Eko?
2: Di rumah aja.
1: Di rumah aja ya? Oke, yang penting sehat nih Eko ya.
2: Ya, sehat.
1: Mau dengar lagu apa nih Eko?
2: Mau dengar lagu Benci Tapi Rindu.
1: Benci Tapi Rindu?
2: Ya.
1: Gak lagu nostalgia ya?
2: Lagu nostalgia, tapi ada lagu dangdutnya.
1: Oh iya, gak ada di Eko, di remix ya, gak ada. Lain lah.
2: Apa?
1: Lagu dangdut yang lain, judulnya apa?
2: Gak ada remixnya ya.
1: Gak ada.
2: Lagu apa lah? Lagu Terajana.
1: Terajana.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ada lagunya.
1: Ada.
2: Nah, aku pengen lakukan perdana.
1: Iya, yang perdana nih Eko. Silakan ya. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bung Roma. Mama Ariati. Mama Wirlangga. Juga buat semua pendengar di Wolka, semuanya Arsia ya, yang ada di luar.
1: Oke.
2: Semuanya Bang Marjuki, selamat tugas sampai
1: selesai. Terima kasih Eko.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, kami masih menanti Anda di Pro Dangdut di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Opung Rania di Sidimpuan ya.
3: Ini bukan Opung Rania.
1: Jadi?
3: Ibu Kepling.
1: Ibu Kepling, apa kabar Ibu Kepling?
3: Kabarnya, kabar sehat, baru keliling.
1: Oke, baru keliling ya. Kapan diangkat nih Ibu Kepling?
3: Aku pun gak tahu waktu. Si BJ yang menyiar bilang Ibu Kepling ya, Ibu Kepling.
1: Oh, Ibu Kepling ya.
3: Iya.
1: Gak makan-makan nih? Gak ada acara
3: makan-makan? Nanti bulan 9 kita makan-makan, dia apa? Di RRI.
1: Oh gitu. Yang penting Ibu Kepling sehat ya.
3: Sehat.
1: Dan selamat menjalankan tugas lah ya.
3: Ya, amin.
1: Demi rakyat.
3: Bukannya demi anak-anaknya.
1: Oh gitu.
3: Tapi aku Kepling untuk keluarganya, bukan dia Kepling untuk masyarakat.
1: Oh, Kepling untuk keluarga.
3: Iya, ya kan karena aku ibu rumah tangga dan kepala keluarga ya, Ibu Keplingnya lah aku.
1: Oh gitu.
3: Iya.
1: Okay. Skala rumah tangga ya.
3: Iya, kepala rumah tangga ini.
1: Mau dengar lagu apa nih Bu Kepling?
3: Mau dengerin lagu Teras Biru.
1: Terasnya biru ya.
3: Iya, tapi enggak tahu dari siapa penyanyinya, itulah.
1: Iya, aku pun
3: enggak
1: tahu.
3: Karena Ibu Kepling baru diangkat, jadi enggak tahu dia siapa penyanyi lagu itu.
1: Ada dari siapa nih ya? Dari Neneng Anjarwati.
3: Oh, bolehlah.
1: Silakan lagunya
3: di
1: buat siapa?
3: Salamlah dulu ya untuk Nenek Hafiza, ditunggu suaranya. Enggak ada dia menelpon ke apa? Prolang
1: belum, baru ini baru yang kedua nih.
3: Iya, yang jelas aku bukan orang ketiga, mendengar aku dari tadi.
1: Iya.
3: Untuk Nenek Ali tunggu suaranya ya. Mm-mm. Untuk si Riko juga. Untuk Pak Rete, Pak RT. Untuk Angku Wahyu. Untuk Saharu Siregar. Tadi malam dia katanya jadi lurah dia.
1: Jadi lurah ya.
3: Iya, karena ikutan Ibu Kepling ditanya Ibu Ketua kan dengan siapa ini, dengan Pak Lurah katanya.
1: Oh, Pak Lurah.
3: Iya.
1: Lengkap ya, ada Kepling, ada Lurah, ada iya. RT ya, Pak RT.
3: Iya, ada RT. Ya itulah makanya ditunggu suaranya Pak RT, Pak Rete, Pak RT.
1: Pak RT atau Pak Reteng?
3: Pak RT, memang Pak RT-nya aku yang terpelesetnya. Ini juga dia pakai. Maafkanlah deh aku ya Pak RT, Pak RT yang salah ngomongnya. Untuk Opung Roma yang belum dapat katanya siaran, sabaran lah ya.
1: Iyalah, sabar-sabar lah.
3: Ya pokoknya kan udah aku kasih taunya sama si Sapran, apalagi iya kan.
1: Tergantung amal itu ya.
3: Iya, tergantung amal dan perbuatan orang takut lah. Iya kan. Makasih ya Tok ya.
1: Makasih kembali Bu Kepli.
3: Ibu Kepli mau turun lah ya.
1: Silakan.
3: Selamat siang Poro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dan selamat ya mendengarkan lagunya tadi, Teras Biru. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ini lagu-lagu dulu ya.
1: Silakan Pak Tobing di Poreahani ya Pak Tobing.
0: Roma Irama.
1: Roma Irama Pak Tobing, lagunya judulnya apa nih?
0: Aku Berkelana.
1: Berkelana ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Anak-anak lagu dulu ya. Mm-hmm. Dalamlah yang naik tadi dua-dua orangnya ya.
1: Oke.
0: Ada lagi Nenek Erlangga, Nenek Aal, Opung Roma, Arianti, Boru Tambah, Samosir. Ada lagi siapa lagi? Lista. Ada lagi. Semua-semua lah ya.
1: Baik, terima kasih Pak Tobing. Sehat selalu.
0: Selamat bekerja sampai selesai. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon di siang hari ini. Kami hadirkan dulu buat Anda dari Erni Ardita ya, Terajana. Nantinya lagu kedua ada Neneng Anjarwati ya, Teras Biru dan Kelana. Dengar, tetaplah bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Oh, kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
0: Dimana tuh?
1: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
0: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
0: Bisa aja jangan, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
0: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
0: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
0: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
0: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami menanti Anda di 0631-22506 dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda di siang hari ini.

0: Hai pendengar, sambil menanti Anda, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini dari Pia Palen, bintang kehidupan.
1: Hei, sing ngopi dan ngopi, ora usah nyekli pipi, sing penting subscribe ning channel Aneka Safari.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Ingot mana lu ya di Dolok Sanggul? Apa kabar ya, Bang Ingot?
1: Ya, sebenarnya Bang Marjuki.
0: Sehat ya?
1: Iya, bagaimana Bang Marjuki?
0: Sehat juga Bang Ingot.
1: Iya.
0: Mau dengar lagu apa nih Bang Ingot?
1: Lagunya Ini Rindu.
0: Hah?
1: Ini Rindu.
0: Ini Rindu?
1: Iya.
0: Oke, Ini Rindu ya.
1: Ya, ada.
0: Saya carikan dulu nih Bang Ingot.
1: Iya. Salam-salamnya ya Bang Marjuki.
0: Silakan Bang Ingot.
1: Baru kami kurang silimpun dan ada yang sama setelah ya. Ada Nenek Aan, ada Cinta, ada Pak Tobin, ada Benzo. Semualah pendengar kita dimanapun berada selalu ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya Bang?
0: Ini dari siapa nih? Dari Farid Arja atau Jamal Mirdad?
1: Antara dari suka ya Bang, antara dari siapa itu?
0: Oke.
1: Karena judulnya Ini Rindu lah.
0: Ini Rindu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih. Ah, gimana?
1: Udah pernah itu putar, Bang.
0: Sudah ya, siapa yang muter?
1: Siapa Kak Widya pun.
0: Oh, Widya ya.
1: Beja.
0: Oke lah. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih bertugas ya, Bang ya.
0: Oke.
1: Oke lah, Bang. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita, Bang Ingot. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita Bang Marjuki.
0: Dangdut adalah kita dengan Bang Luhut ini ya.
2: Iya, betul Bang.
0: Di Tapanuli Utara, gimana Tapanuli Utara?
2: Kabar baik-kabar sehat, cuaca ini lumayan cerah.
0: Cerah di sana ya.
2: Iya Bang, ya, di sana gimana?
0: Kalau di sini ada sedikit mendung nih Bang Luhut.
2: Oke, selamat berhari Minggu ya Bang ya, yang penting kita semua.
0: Oke, selamat berhari Minggu kembali.
2: Iya, yang penting kita semua sehat, semangat,
0: kerja
2: lagi. Iya, aku penyapaan keberapa ini Bang?
0: Yang keberapa nih ya, yang kelima atau keenam nih?
2: Kelima, waduh, silah. Aku mau dengerin lagunya yang dari Berdia, udah nyanyi itu Berdia.
0: Apa judulnya nih?
2: Oh iya, kan judulnya itu Ketemu Mantan.
0: Ketemu Mantan ya?
2: Iya.
0: Waduh, kapan ketemunya? Tadi malam?
2: Dalam mimpi tapi.
0: Oh, dalam mimpi, iyalah. Semoga balik lagi lah ya.
2: Waduh, lah Bang. Walaupun balik lagi gak apa-apa lah.
0: Yang penting mantannya sehat ya.
2: Betul, itu Bang. Iya. Tapi ini pengantar kita masih belum ini ya Bang di sini ya.
0: Belum juga ya?
2: Ya belum.
0: Oke lah. Nanti ya, dikabari.
2: Tapi masih di sana, masih perbedaan mungkin ya Bang ya.
0: Mungkin. Oke, silakan Bang Lut.
2: Namanya buat Nerana Ditaro, Opung Roma Burusaraji, Eko Manalu, Opung Rania yang baru tambah di Tuan, sama baru tambah yang kita mogir. Ada Kabut Cinta, terus buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, ada lagunya tuh Bang?
0: Ada.
2: Oke, lagunya ditunggu buat Bang Marjuki. Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Selamat
2: siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Oral.
0: Oral. Bang Luhut tadi ya di Tapanuli Utara. Baik, pendengar kami masih menanti Anda di 0631225066. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, dengan siapa nih di sana?
3: Dengan Malaikat Cinta Bang di Barus.
0: Bang Malaikat Cinta ya di Barus. Apa kabar Bang Malaikat Cinta? Sehat?
3: Alhamdulillah. Gimana kabar Abang?
0: Sehat juga.
3: Amin.
0: Lagunya apa nih Bang Malaikat Cinta? Suaranya terputus-putus nih Bang Malaikat Cinta.
3: Lagunya mau duit aja Bang.
0: Duit?
3: Ya kalau duit, duit ya Bang.
0: Duit ya?
3: Salam salam dulu Bang ya.
0: Oke.
3: Yang udah kalian tadi, kalian ketika berapa yang mau nanti jadi cara kenal buat abang berjilat yang dikursi sayang selalu. Oke Bang, makasih Bang.
0: Terima kasih kembali.
3: Yang pro dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik, di Bang, di belakang Bang Malaikat Cinta ada siapa nih? Halo, selamat siang pro dangdut.
4: Halo, selamat siang pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa nih di sana?
4: Merana, Kak Ismaria.
0: Kak Merana ya, gimana kabar Kabupaten Karo nih Kak Merana?
4: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Baik ya. Oke, mau dengar lagu apa nih Kak Merana?
4: Oh, mau request lagu dari ini, Sentia. Mm-hmm.
0: Apa judulnya itu?
4: Asmara Kelapa Muda.
0: Asmara Kelapa Muda ya? Iya. Saya carikan dulu nih Kak Merana.
4: Boleh, makasih.
0: Silakan.
4: Yuk, salam-salamnya buatnya Kak Ismail Margiti, selamat bertugas sampai tuntas. Gak lupa juga ada Pak RT, ada Angku Wahyu, ada Pak Luhut di rumahnya. Gak lupa juga ada Rahma Pekanbaru. Iya, ada juga tadi Malaikat Cinta ya. Ada juga Bang Marun di Majoran.
0: Oke.
4: Ini tentu ya judulnya Asmara Kelapa Muda, Kak.
0: Ada.
4: Iya, makasih banyak Kak.
0: Terima kasih kembali.
4: Yang pro dangdut adalah kita, Kak Ismail Marjus.
0: Dangdut adalah kita.
4: Oras.
0: Yahobu.
4: Yahobu.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Sibolga sore ini. Kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Jadi pendengar, hari ini tanggal 14 Juni merupakan hari donor darah sedunia ya. Jadi diperingati di berbagai negara termasuk Indonesia. Peringatan ini momen pendengar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya donor darah dalam menyelamatkan nyawa. Tujuannya yaitu mendorong masyarakat menjadi pendonor darah yang sukarela. Selain itu, peringatan ini juga menjadi bentuk penghargaan kepada para pendonor yang telah membantu menyelamatkan banyak nyawa. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi ya terhadap penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah. Jadi pendengar, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Saiful Yusuf. Jadi penting pendengar, data yang akurat dan kualitas data ini menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Pendengar, perlindungan sosial bertumpu pada 3 aspek. Ketiganya meliputi data akurat, kemudian juga sasaran tepat dan program sekolah rakyat. Kementerian Sosial membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital. Jadi salah satunya yaitu melalui sistem deteksi keaktifan wajah dan teknologi memastikan proses verifikasi ini dilakukan langsung penerima manfaat. Jadi sistem mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Sibolga dengan buletin berita daerah sepekan.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sepekan sore ini. Di antaranya, Kabupaten Tapanuli Tengah tercatat sebagai daerah dengan realisasi investasi tertinggi di Sumatera Utara pada tahun 2025. Pertamina dan stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara. Inilah buletin berita daerah sepekan selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kabupaten Tapanuli Tengah tercatat sebagai daerah yang realisasi investasi tertinggi di Sumatera Utara pada tahun 2025. Daerah yang terletak di pesisir pantai barat itu mampu memperoleh investasi hampir sebesar 300 miliar rupiah. Capaian ini membuahkan penghargaan dari pemerintah provinsi untuk Tapanuli Tengah yang berhasil meraih peringkat pertama realisasi investasi. Piagam penghargaan diserahkan langsung Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang diterima Wakil Bupati Tapanuli Tengah Muhammad Effendi Lubis. Hingga pekan ini harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Tapanuli Tengah dan daerah penghasil sawit lainnya di Sumatera Utara masih bertahan rendah. Di Tapanuli Tengah harga TBS 2.470 kilo per kilogram rupiah, harga tersebut lebih baik dari harga di daerah Batubara dan Asahan sebesar 2.450 rupiah per kilogram. Sedangkan harga TBS tertinggi 3.150 di daerah Padang Lawas, harga tersebut juga mengalami penurunan dari harga sebelumnya 3.950 rupiah per kilogram. Rahmanto, petani kelapa sawit di Mandua Mas, mengatakan harga TBS pekan ini belum banyak mengalami perubahan dibandingkan harga pekan lalu. Di tengah harga BBM non-subsidi yang kini naik, pemerintah, Pertamina, serta stakeholder terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah dan Sumatera Utara. Langkah ini diusulkan guna mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan solar subsidi dan pertalite yang masih kerap ditemukan di lapangan. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita daerah sepekan selengkapnya disampaikan Lia Nasution.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita peristiwa dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga yang akan kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi minggu ini, Minggu 14 Juni 2026 dengan berita hukum. Satlantas Polres Tapanuli Tengah melaksanakan operasi Patu Toba 2026 yang berlangsung mulai 8 hingga 21 Juni 2026.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah mengingatkan masyarakat agar meningkatkan disiplin berlalu lintas selama operasi Patu Toba 2026 yang digelar hingga 21 Juni mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKPD Lantomi menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan helm, membawa SIM dan surat-surat kendaraan, memakai sabuk pengaman saat mengemudikan mobil, serta tidak menggunakan telepon genggam ketika berkendara. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, termasuk knalpot brong yang menimbulkan kebisingan. Untuk kendaraan angkutan barang, polisi juga akan menindak kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas atau overload.
2: Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat itu tidak pakai helm, tidak sesuai dengan spek, berboncengan lebih dari 2 orang, ya, knalpot brong. Untuk pengendara mobil pada saat berkendara tidak menggunakan safety belt, menggunakan HP, ramon yang tidak sesuai dengan spesifikasi kelengkapannya, itu tadi seperti ya overload kendaraan mobil muatannya lebih dari kapasitas mobilnya, ya. Banyak lagi terjadi hal lainnya, itu sasaran kita nanti paling pada saat kita lakukan penyetopan di saat razia, itu akan kita paling banyak yang tidak sadar tidak pakai helm dan tidak menggunakan plat nomor.
1: AKPD Lah juga menegaskan kendaraan yang menggunakan knalpot brong akan ditindak dan knalpotnya disita hingga pemiliknya menggantinya dengan knalpot standar sesuai dengan ketentuan. James melaporkan.
0: Terduga pelaku asusila anak di bawah umur di Kota Sibolga dengan susah payah ditangkap polisi karena nyaris diamuk massa.
3: Pelaku dugaan asusila di Kota Sibolga nyaris diamuk massa bila saja polisi tidak segera tiba di lokasi penangkapan. Saat pelaku hendak diboyong ke Mapolres Sibolga, masyarakat yang sudah berkumpul di depan kediaman pelaku berteriak dan berusaha menjangkau tubuh pelaku. Beruntung, rombongan polisi siaga dan sigap membawa pelaku masuk ke dalam mobil untuk menghindari amukan massa. Perbuatan asusila itu diketahui polisi setelah adanya laporan masyarakat melalui layanan call center 110. Kasih Humas Polres Sibolga Aibtu Hadi Sitanggang kepada awak media pada Rabu 10 Juni 2026 memastikan pelaku asusila inisial EN 38 tahun diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada seorang anak di bawah umur. Polisi menangkap pelaku dari rumahnya pada Senin malam 8 Juni 2026.
4: Tadi malam Senin tanggal 8 Juni 2026 sekira pukul 20 anggota Pamapta Polres Sibolga menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan peristiwa pencabulan anak. Selanjutnya personil kita langsung ke TKP dan mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial EN berumur 38 tahun dan pihak korban sudah membuat laporan resmi ke Polres Sibolga dan saat ini penyidik sudah melakukan rangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus ini.
3: Di kesempatan itu, Aibtu Hadi juga mengapresiasi peran aktif masyarakat yang memanfaatkan layanan call center 110 dalam menyampaikan informasi terkait dugaan tindak pidana, sekaligus menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan setiap gangguan keamanan atau tindak kejahatan yang terjadi di lingkungan masing-masing sehingga dapat ditangani segera cepat dan tepat. Demikian Muhdan Jiga melaporkan.
0: Satlantas Polres Tapanuli Tengah mulai menerapkan sistem tilang elektronik selama pelaksanaan operasi Patuh Toba 2026.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah menerapkan tilang elektronik atau ETLE selama operasi Patuh Toba 2026 yang berlangsung pada 8 hingga 21 Juni 2026 mendatang. Kasalantas Polres Tapteng AKP Dela Antomi mengatakan, penggunaan ETLE bertujuan meningkatkan aktivitas penegakan hukum sekaligus mendorong kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Melalui sistem tersebut, pelanggaran dapat didokumentasikan secara elektronik menggunakan perangkat khusus yang dimiliki petugas sehingga data kendaraan dan pelanggaran menjadi lebih akurat.
2: Untuk penindakan melalui tilang elektronik ini, kami yang mendapat alat seperti handphone. Ya, kalau ada si pelanggar nanti kami stop, yang bisa misalnya tidak memakai helm, tidak ada plat nomor, atau kendaraan yang tidak sesuai spek. Seperti pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kendaraan yang tidak melengkapi spek kendaraannya sesuai dengan aturan berlalu lintas. Jadi kami stop, nanti kita putu platnya, itu nanti akan terekam. Nanti keluar data si pemilih, mulai dari sampai pembayaran pajak, di situ nanti terdata di situ.
1: Selain penerapan etle, petugas juga tetap melakukan penindakan melalui mekanisme tilang manual terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. James Melperkam.
0: Praktik dugaan pungutan liar atau pungli membayangi penyaluran bantuan pangan dari Bulog di Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah.
5: Praktik dugaan pungutan liar atau pungli membayangi penyaluran bantuan pangan dari Bulog di Kelurahan Sarudi, Kecamatan Sarudi, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pihak kelurahan diduga memanfaatkan momen ini dengan menjual surat tanda terima setoran pajak bumi dan bangunan atau STTS PBB yang diduga bodong kepada warga penerima manfaat. Sejumlah warga Kelurahan Sarudik mengaku sempat kesulitan saat hendak mengambil bantuan pangan yang disalurkan oleh Bulog Cabang Sibolga tersebut. Pasalnya mereka mendadak diwajibkan menunjukkan bukti pelunasan STTS PBB oleh pihak kelurahan. Padahal berdasarkan kupon barcode yang dibagikan sebelumnya, persyaratan resmi untuk mengambil bantuan tersebut hanyalah membawa berkas berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga. Namun sesampainya di kantor lurah, aturan tersebut berubah dan warga dipaksa menunjukkan bukti pelunasan PBB sebagai syarat tambahan berkas. Mirisnya, situasi tersebut diduga dimanfaatkan oleh pihak Kelurahan Sarudik untuk meraup keuntungan. Warga yang tidak memiliki bukti pelunasan ditawari lembar STTS PBB yang diduga bodong dengan tarif Rp10.000 per lembar. Aksi sepihak ini pun memicu protes dan dugaan kuat dari masyarakat bahwa pihak kelurahan sengaja melakukan pungli dengan memanfaatkan momentum penyaluran bantuan pangan.
6: Kesulitannya dengan ini, kami disuruh membawa barcode-nya aja sama kakak. Terus sampai datang berasnya kami mau kami ambil, disuruh lagi beli apa? PBB. Bawa PBB. Kami nggak punya PBB, tapi dia adakan orang itu PBB-nya.
7: Oh ada, dulu lurah menyediakan PBB itu?
6: Iya, menyediakan PBB-nya dibayar dengan Rp10.000.
7: Dibayar Rp10.000. Jadi berarti mau ngambil bantuan ini, Bu, harus bayar Rp10.000 dengan membeli PBB itu?
6: Iya.
7: Ini bantuan ini jadi bentuk pungli atau bagaimana perasaannya? Pungutan liar ya yang Rp10.000 itu?
6: Iya. Kayaknya. Karena kan kita nggak punya PBB, kita kan ngontrak.
7: Ya.
5: Sementara itu, Kepala Lingkungan 4 Sarudik, Siti Khalijah, membenarkan adanya mekanisme penyaluran yang berlangsung di kantor kelurahan tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, total warga penerima bantuan pangan di wilayah Kelurahan Sarudik mencapai 601 orang. Di sisi lain, saat tim media mencoba meminta klarifikasi terkait keluhan warga dan dugaan pungli STTS PBB bodong ini, Lurah Sarudik Rimsan Sitompul menolak untuk memberikan keterangan ataupun berkomentar kepada pihak awak media. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Bantuan pangan Bulog Sibolga telah didistribusikan pihak Kelurahan Sarudik hingga mencapai 50% lebih. Diperkirakan penyaluran bantuan Kemensos itu akan tuntas hingga 5 hari ke depan.
8: Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga menyebut penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat Kabupaten Tapaltinga Tapteng akan selesai hingga 30 Juni 2026 mendatang. Kepala Perum Bulog Kantor Cabang Sibolga, Junaidi Damanik, menyebut penyaluran bantuan pangan akan dilakukan sekaligus dua alokasi, yaitu alokasi Februari-Maret dan alokasi April-Mei.
9: Bahwa penyaluran bantuan pangan untuk alokasi Februari Maret 2006 tetap kita salurkan. Sudah kita informasikan saat ini ada penyaluran di Sipabangun dan Sokap. Estimasi kami mudah-mudahan tidak ada gangguan dan hambatan nanti di minggu ketiga atau di 20 Juni selesai penyaluran. Apapun tidak selesai penyaluran, kami tetap ditugaskan sampai 30 Juni ini selesai penyaluran untuk Kabupaten Muli Tengah. Untuk penyaluran itu langsung dua lokasi, lokasi Februari dan Maret.
10: Februari Maret.
9: Langsung sekali penyaluran ya. Kami sudah koordinasi mungkin di minggu kedua ini atau minggu depan untuk Kecamatan Pandan dan Sarudik akan bersama.
8: Selanjutnya, Junaidi memastikan tidak ada kendala signifikan seputar penyaluran bantuan pangan untuk wilayah Tapteng saat ini. Junaidi juga mengaku bantuan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat juga dipastikan memiliki kualitas yang baik.
9: Untuk kendala saat ini, tidak ada kendala yang signifikan. Kami tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak desa, kecamatan, kelurahan untuk pembagian titik baginya. Untuk kemasan sendiri tidak ada lagi kendala, cuman kemarin di bulan Mei itu saya kemarin memang infokan penyaluran selesai di bulan Mei. Cuman ada kami lihat kemarin waktu sebelum penyaluran itu beras kami di bulog itu ada indikasi namanya. Jadi untuk agar masyarakat menerima dengan kualitas baik dan bagus, jadi kami melakukan perawatan kualitas itu berupa pemigas ini juga. Itu kurang lebih memakan waktu satu minggu. Sehingga penyaluran yang kami rencanakan selesai di 31 Mei tertunda.
8: Sebelumnya diberitakan, Legislator Tapteng Famoni Gulo menyoroti kinerja Bulog Sibolga yang belum juga menyalurkan bantuan pangan sampai awal Juni 2026 ini. Famoni juga mengatakan bantuan pangan dari Bulog sangat dibutuhkan masyarakat untuk saat ini, terutama masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Tapteng. Demikian Muafdan Ciga melaporkan.
0: Mobil truk tronton menghantam rumah sekaligus warung serta beberapa kendaraan milik warga di Kelurahan Simaremare, Kota Sibolga. Diduga kuat, supir mobil truk hilang kendali saat berkemudi akibat remblong.
8: Satu unit mobil truk tronton diduga mengalami remblong menghantam tiga unit rumah sekaligus warung milik warga di Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga pada Selasa 9 Juni 2026. Selain itu, mobil truk dengan nomor polisi B9434WX itu juga menghantam tiga unit sepeda motor, satu unit mobil pribadi, dan becak motor yang terparkir di sekitar lokasi kejadian. Informasi dihimpun RRI menyebutkan mobil truk dikemudikan Sinaga datang dari arah kantor Camat Sibolga Utara menuju jalan lintas Sumatera. Supir panik dan hilang kendali, membuat mobil truk banting setir ke kiri dan menghantam rumah, warung, sepeda motor, mobil pribadi, dan becak motor milik warga. Rosdiana, pemilik warung makan yang menjadi korban hantaman mobil truk, mengaku terkejut dengan insiden itu. Saat kejadian, Rosdiana bersama keluarga berada di rumah dan melihat langsung laju mobil truk yang tidak terkendali dan menghantam seisi warungnya.
11: Tiba-tiba sudah ke apa itu jual es. Teriak kami langsung pindah ke warung kami ini.
12: Apa aja yang rusak, Bu?
11: Itu semua meja-meja, teras, kaca-kaca itu udah berserak semua. Handphone kami situ terletak, tadi entah dari mana itu.
12: Sepeda motor ada, Bu?
11: Ada. Dua. Skupi di bawah itu yang punya yang jual es. Skupi kami di samping sama Pario.
12: Ada dua ya?
11: Iya, tiga lah.
12: Tiga ya?
11: Iya.
12: Supirnya cuma ke mana, Bu?
11: Nggak tahu.
12: Ada supirnya situ?
11: Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak sempat kami tengok supirnya. Yang kami tengok itu kami loncat.
8: Meski sempat diguyur hujan lebat, supir mobil truk tetap berupaya mengeluarkan mobil dari lokasi kejadian namun selalu gagal. Berselang beberapa jam kemudian, pihak Satlantas Polres Sibolga tiba di lokasi dan mengevakuasi mobil truk berikut dengan memboyong supirnya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden laka lantas itu, namun kerugian dialami para korban ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara penghuni rumah sekaligus warung makan terpaksa mengungsi ke rumah sanak keluarga sampai menunggu proses hukum dan perbaikan tempat tinggal mereka. Demikian, Muafdan Jiga melaporkan.
0: Petani sawit di Tapanuli Tengah meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan menstabilkan harga sawit dan juga pupuk.
13: Petani sawit di Tapanuli Tengah mengeluhkan kebijakan ekspor produk sumber daya alam strategis hanya melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak menolong, mengingat harga jual tandan buah segar masih belum stabil di pasaran. Hal itu dikatakan Jenderal Rusbandi, seorang petani sawit di Kecamatan Manduamas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menyikapi harga jual sawit yang mulai bergerak naik. Menurutnya harga jual sawit saat ini masih belum seimbang dengan harga pupuk yang tinggi. Selain itu, sejumlah harga kebutuhan rumah tangga yang mulai merangkak naik juga membuat petani sawit semakin tertekan.
14: Harus bersuara lah, termasuk anggota-anggota dewan kami juga harus bersuara. Tidak harus petani aja yang bersuara, karena kami juga sudah melihat sekarang harga sawit masih di ambang 2.000. Di tingkat petani, di tingkat ram kami masih, jadi saya rasa itu sudah tidak masuk akal. Bagaimana kami mau nyekolahkan anak-anak kami? Bagaimana mau kami beli pupuk dengan kayak gitu lagi?
13: Dia meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan menstabilkan harga sawit dan juga pupuk, guna menyelamatkan petani sawit dari tekanan harga yang semakin mencekik dan juga untuk menggeliatkan ekonomi masyarakat. Dini Syahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Sibolga, KONI, serta ASKOT PSSI, serta stakeholder terkait diminta untuk menggulirkan kompetisi sepak bola di daerah ini.
13: Seiring selesainya pembangunan Stadion Gelora Sibolga untuk tahap pertama, pemerintah Kota Sibolga, KONI, serta ASKOT PSSI, serta stakeholder terkait diminta untuk menggulirkan kompetisi sepak bola di daerah ini. Permintaan itu disuarakan pecinta sepak bola di Sibolga. Jul Pahmi, pecinta sepak bola di Sibolga yang ditemui RRI di seputaran Stadion Gelora Sibolga, menyebut selain untuk menjawab keinginan dan kerinduan pecinta sepak bola, bergulirnya kompetisi sepak bola menjadi cara yang efektif dalam melahirkan bibit sepak bola dari Kota Sibolga. Menurut Jul Pahmi, lebih dari 2 dekade aktivitas sepak bola seperti kompetisi dan turnamen sepi di Kota Sibolga. Kondisi ini juga menjadi penyebab pesepak bola daerah ini hengkang ke daerah lain. Padahal pada dekade 80 hingga 90-an, Kota Sibolga dikenal sebagai salah satu lumbung pesepak bola di Sumatera Utara.
15: Sangat penting kompetisi dan stakeholder yang memang peduli ya, mohon bantuan kalau memang kita akan menjalankan kompetisi ini untuk jadi apa, motor penggeraknya gitu. Gimana caranya kita membuat kompetisi?
13: Jul Pahmi kemudian berharap dengan rampungnya pembangunan Stadion Gelora Sibolga untuk tahap pertama ini mampu kembali menggeliatkan semangat sepak bola dan sekaligus jembatan menuju prestasi sepak bola Kota Sibolga. Dini Syahaan melaporkan.
0: Masyarakat Kecamatan Sitahuis, Kabupaten Tapanuli Tengah kecewa karena sampai Juni ini bantuan jaduk bencana belum disalurkan dan taburan janji pemerintah daerah pun mulai ditagih.
8: Sejumlah masyarakat Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mendatangi kantor kecamatan di daerahnya untuk menagih janji terkait pencairan bantuan jaminan hidup jadup, isi hunian, dan stimulan ekonomi pasca bencana tahap kedua yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Pertemuan Huta Galung mewakili tokoh masyarakat Kecamatan Sitahuis mengaku pada Maret 2026 lalu, masyarakat Sitahuis pernah ditabur janji oleh pemerintah daerah bila bantuan dari Kementerian Sosial itu secepatnya akan dicairkan. Namun hal itu hanya isapan jempol semata.
16: Masyarakat Kecamatan Sitahuis kembali bersuara, mendatangi kantor Camat Sitahuis untuk mengingatkan pemerintah Kabupaten Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah lurah, desa, tentang pencairan jaduk tahap kedua. Dan pemerintah tertanggal 12 Maret berjanji kepada masyarakat akan mencairkan jaduk tahap kedua dan pemulihan ekonomi. Tapi sampai sekarang ini sudah memasuki bulan 6, pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan tidak merespon dan tidak menepati janji-janji yang telah dilontarkan kepada masyarakat. Dan kami masyarakat Kecamatan Tahui mengingat pada waktu itu ada perjanjian kalau memang jaduk tidak dicairkan sesuai dengan perjanjian, kami masyarakat Kecamatan akan segera dan bertindak untuk menutup semua kantor. Kantor camat, kantor pos, kantor lurah, kantor kepala desa.
8: Diakui pertemuan, pasca bencana alam 25 November 2025 lalu, kondisi ekonomi masyarakat Sitahuis yang dilanda musibah sangat merosot. Oleh sebab itu, masyarakat cukup berharap bantuan Kemensos ini segera disalurkan agar dapat memperbaiki perekonomian masyarakat. Sebelumnya, Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menyebut pencairan bantuan jadup, isi hunian, rumah rusak, dan stimulan ekonomi masih dalam proses. Kepastian itu, kata Masinton, setelah pihak Kemensos nantinya melakukan verifikasi administrasi dan faktual, sehingga masyarakat Tapteng yang terdampak bencana alam kiranya bersabar menunggu pencairan bantuan tahap kedua itu. Demikian Mof dan Jiga melaporkan.
0: Demikian buletin berita daerah sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, demikianlah buletin berita daerah sepekan sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Merzuki mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi, serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga, di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, menyampaikan Kementerian Lingkungan Hidup siap mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden. Dukungan ini, pendengar, dilakukan melalui penerapan berbagai inovasi dan juga pengamanan lingkungan ya, agar pembangunan berjalan berkelanjutan. Jadi berbagai teknologi bisa diterapkan selama memenuhi baku mutu dan standar yang berlaku. Inovasi diperlukan untuk mendukung pembangunan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Jadi pendengar, pembangunan juga membutuhkan energi dan aktivitas industri yang ini berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Karena itu pemerintah mendorong berbagai inovasi agar pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda kembali informasi dari portal rri.co.id. Ini terkait dengan stok BBM ya, jenis Pertalite. Pertamina Patraniaga memastikan tersedianya bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite tetap aman dan tidak mengalami kelangkaan. Distribusi Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia juga dipastikan berjalan normal sesuai dengan penugasan pemerintah. Dan Pertamina terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan juga penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini pendengar memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: salah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar Persatu RRI Sibolga, saat ini informasi pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri dan nantinya ada rekan kami Widya akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetaplah bersama kami di Persatu RRI Sibolga, karena informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bis

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik pendengar. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, berita sentral dari Pro 3 di Jakarta, kita ikuti bersama.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua.

Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara susah ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga akan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua sekolah rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada titipan. Ya, Menteri tidak boleh titip, Gubernur tidak boleh titip, Bupati Wali Kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasakan langsung manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan sekolah rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar lokasi SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional Abdian melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris Den Septian Haryo Seto menjelaskan, hasil dari survei Den, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk menciptakan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis inilah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, dia mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. Dia menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk panik buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak, jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Aduh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita. Soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri
3: berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Burulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Ikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya
12: asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk mulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji juga asal Magelang, Abdul Aziz, melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arsir yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju tanah air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Susul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Kemudian sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan telah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Yang lama berkita keluarga kita bangun di 42 hari, jadi kita sudah merasa kenal dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh hari.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdullah Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360 dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 ke kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu berangkat 300 dan pulang 300.
16: Setibanya di Debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar berperakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi lengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuk daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian, untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke. Potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RN.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa sampai di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under 19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0. Pada laga perebutan tempat ketiga, pelatih timnas Indonesia Under 19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup panjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under 19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan. Sementara itu, pemain timnas Indonesia Under 19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur kepada final ini. Jadi kita tidak melalui kami semua. Sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi di depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under 19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga. Thailand menempati posisi kedua sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Iya, baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat isya nanti azan isya berkumandang pukul 19.49 waktu Indonesia Barat.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Kristen. Nah, dengan judul Kamu Adalah Garam Dunia, Kamu Adalah Terang Dunia, oleh Teti Rosanti Situmorang. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan.

Horas, Salve, dan Pace Bene. Bertemu kembali bersama saya, Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kota Sibolga bersama dengan Teti Rosanti Situmorang. Renungan pada hari ini kita ambil dengan judul Kamu Adalah Garam Dunia, Kamu Adalah Terang Dunia. Dari Injil Matius 5 ayat 13 sampai 16. Kalian ini garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah dapat diasinkan lagi? Tiada gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Si janda Sarfat memberikan miliknya yang terakhir kepada Nabi Elia, utusan Allah. Habislah sudah semuanya, tinggal harapannya pada Tuhan. Maka ia diganjar dengan rejeki berlimpah. Dengan demikian, ia menunjukkan jalan untuk menjadi garam dan cahaya bagi manusia. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, Engkau menghendaki semua orang menerima rejeki dan dihidupi oleh sabda Yesus, Sang Nabi Agung. Kami bersyukur atas semuanya itu, tetapi memohon berkenanlah Engkau menjadi pegangan andalan kami, entah hidup, entah mati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar RRI yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil Matius, Yesus memberikan sebuah identitas yang luar biasa kepada kita. Ia tidak berkata, berusahalah menjadi garam, atau belajarlah menjadi garam. Yesus dengan tegas berkata, kamu adalah garam dunia, dan kamu adalah terang dunia. Ini bukan sebuah pilihan atau imbauan, melainkan sebuah identitas dan panggilan. Kita ditantang untuk merenungkan, apakah kehadiran kita sebagai orang beriman sudah memberi rasa dan memancarkan cahaya? Atau jangan-jangan kita justru lebih telah menjadi hamba dan tersembunyi? Garam memiliki dua fungsi utama, pengawet dan pemberi rasa. Ketika Yesus menyebut kita garam, ia ingin kita menjadi agen pengawet, moral dan iman di tengah dunia yang cenderung mengalami pembusukan moral. Namun Yesus memberi peringatan keras, jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jika terkena air, bagian garamnya larut, meninggalkan ampas putih yang tidak asin lagi. Itulah yang dibuang. Menjadi hambar berarti kita kehilangan esensi kekristenan kita karena tercampur oleh arus duniawi. Terang memiliki sifat alami, menghalau kegelapan dan menunjukkan arah. Yesus menggunakan metafora kota yang terletak di atas gunung dan pelita di atas kaki dian. Rumah-rumah di Palestina zaman dulu umumnya gelap dengan jendela kecil, sehingga sebuah pelita sangat krusial untuk menerangi seluruh ruangan. Menaruh pelita di bawah gantang adalah tindakan yang konyol dan sia-sia. Terang ada untuk dilihat, bukan untuk disembunyikan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi oleh budaya korupsi, kejujuran kita adalah garam. Di tengah maraknya hoaks, ujaran kebencian, dan gosip yang merusak di media sosial, tutur kata kita yang menyejukkan dan membawa damai adalah garam.
Menjadi garam berarti kita berani tampil beda demi kebenaran. Garam baru berfungsi ketika ia larut dan lebur. Artinya, sebagai orang Katolik, kita tidak boleh eksklusif atau mengurung diri. Kita harus berbaur dengan masyarakat, masuk ke dunia profesi kita masing-masing, dan memberi rasa kasih Kristus di sana. Banyak orang saat ini hidup dalam kegelapan emosional dan spiritual. Depresi, kesepian, kebingungan, dan keputusasaan. Kehadiran kita sebagai pendengar yang baik, uluran tangan kita bagi yang membutuhkan, dan senyuman kita yang tulus adalah terang kecil bagi mereka yang membutuhkan. Jangan sembunyikan iman kita ketika nilai-nilai Kristiani ditantang. Kita harus berani menunjukkan identitas kita melalui tindakan kasih, keadilan, dan pengampunan. Di tengah dunia yang semakin sibuk, penuh persaingan, dan seringkali kehilangan arah, sabda Yesus dalam Injil hari ini terdengar begitu kuat dan sekaligus menantang. Yesus tidak berkata, jadilah garam dunia atau berusahalah menjadi terang dunia. Sebaliknya, ia berkata, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dengan kata lain, menjadi garam dan terang dunia bukanlah pilihan tambahan bagi seorang Kristiani, melainkan identitas yang melekat pada setiap orang yang telah dibaptis dan menjadi murid Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar RRI yang setia, garam bekerja secara diam-diam. Ia tidak menonjolkan diri, tetapi kehadirannya memberikan rasa dan menjaga makanan dari kebusukan. Demikian pula, seorang Katolik dipanggil untuk hadir di tengah keluarga, lingkungan kerja, masyarakat, dan gereja sebagai pribadi yang membawa nilai-nilai Injil. Dunia tidak selalu membutuhkan orang yang banyak berbicara tentang iman, tetapi dunia sangat membutuhkan orang yang hidup menurut imannya. Kejujuran di tengah budaya korupsi, kesetiaan di tengah ketidakpastian, pengampunan di tengah kebencian, serta kepedulian di tengah sikap acuh tak acuh adalah bentuk nyata garam yang memberi rasa bagi dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam yang kehilangan rasanya tidak lagi berguna. Renungan ini mengajak kita bertanya, apakah kehidupan rohani kita masih memiliki rasa Kristus? Ataukah perlahan-lahan kita menjadi serupa dengan dunia sehingga tidak lagi tampak perbedaan antara hidup seorang murid Kristus dan hidup orang yang tidak mengenalnya? Ketika doa mulai ditinggalkan, Ekaristi tidak lagi menjadi kebutuhan dan kasih kepada sesama menjadi dingin, saat itulah garam mulai kehilangan daya asinnya. Selain menjadi garam, Yesus juga menyebut para murid sebagai terang dunia. Terang memiliki fungsi untuk menunjukkan jalan dan mengusir kegelapan. Dalam iman Katolik, Kristus adalah terang sejati yang menerangi setiap manusia. Melalui pembaptisan, kita menerima nyala terang Kristus yang dilambangkan dengan lilin baptis. Terang itu tidak dimaksudkan
untuk disembunyikan, melainkan untuk dibagikan kepada dunia. Sebagai umat yang diutus ke tengah dunia, kita juga diingatkan bahwa terang bukanlah milik kita sendiri. Kita hanyalah pelita yang menerima nyala dari Kristus. Karena itu, kesaksian hidup Kristiani tidak bertujuan mencari pujian atau penghormatan bagi diri sendiri. Yesus berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga, setiap karya kasih, pelayanan, dan pengorbanan yang kita lakukan hendaknya mengarahkan orang kepada Allah, bukan kepada diri kita sendiri. Maka, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehadiranku sudah memberi rasa bagi lingkungan sekitarku? Apakah hidupku sudah menjadi terang yang membantu orang lain menemukan jalan menuju Allah? Semoga melalui doa dan kesetiaan dalam menjalankan panggilan hidup sehari-hari, kita semakin mampu menjadi garam yang mengawetkan harapan dan terang yang memancarkan kasih Kristus di tengah dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, pendengar RRI yang setia, dunia saat ini mungkin terasa semakin gelap dan hambar. Namun, mengeluh tentang kegelapan tidak akan pernah menghasilkan cahaya. Daripada mengutuk kegelapan, Yesus mengajak kita untuk menyalakan lilin kehidupan kita. Mari kita berefleksi sejenak. Pertama, apakah kehadiran saya di dalam keluarga, tempat kerja, lingkungan masyarakat membawa kedamaian atau justru membawa perpecahan? Yang kedua, apakah tindakan dan kata-kata saya menuntun orang kepada Tuhan atau justru membuat orang menjauh darinya? Mari kita merefleksikan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, semoga sabda Allah yang kita terima hari ini meneguhkan kita sehingga kemanapun kita pergi, kita siap menjadi garam yang memberi rasa dan terang yang menuntun sesama kepada Bapa di surga. Semoga Allah memberkati hidup kita, keluarga kita, niat baik kita, dan usaha kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, puji syukur kami panjatkan atas rahmat kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau adalah sumber cahaya kehidupan. Jadilah cahaya hidup kami. Jadilah sukacita seluruh umat manusia. Agar kami semua meluhurkan namamu yang kudus. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
5: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya baik pendengar, selanjutnya saya hadirkan terlebih dulu ini untuk Anda ya, drama radio dengan judul Hati yang Tergerak nih dari Rir Pontianak ya, menemani Anda. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana, sore itu terasa ramai. Anak-anak bermain, pedagang lewat menawarkan dagangan. Ada juga yang asik bercengkrama di halaman rumah. Namun, di balik keceriaan itu, ada kisah tentang hati yang diuji.
1: Bang, udah dengar belum? Pak Andi sakit, Bang. Udah hampir seminggu beliau tidak kerja.
2: Memangnya kenapa, Nay? Tidak ada hubungannya juga kan sama kita?
1: Abang kok ngomong gitu sih? Pak Andi itu kan tetangga kita.
2: Iya, betul. Tetangga ya tetangga. Kita juga punya hidup sendiri. Masa semua masalah orang harus kita juga yang tanggung?
3: Bang Dimas, kenapa bilangnya begitu? Kalau aku sakit, aku mau Bang Dimas dan Kak Naila jagain aku. Gitu juga Pak Andi. Kasian kalau sendirian. Apalagi Pak Andi kan lagi sakit.
1: Tuh, dengar Bang. Anak kecil aja ngerti arti peduli.
2: Jangan bikin aku merasa bersalah, Nay. Aku cuma realistis, Ja. Kita masing-masing punya masalah. Masa mau ngerepotkan semua orang? Pak Andi juga punya keluarga kali.
1: Tapi kan anak-anaknya tinggal di luar kota semua. Mungkin perlu waktu untuk kesini. Atau memang belum tahu kalau Pak Andi sakit. Makanya kita sebagai tetangga yang sebaiknya membantu beliau, Bang.
2: Terserah kamu lah, Nay. Kalau mau bantu, ajak Ja yang lain. Aku ndak sempat, sibuk.
4: Badanku terasa makin lemah, kerja pun tak sanggup. Tabungan sudah habis. Anak-anak jauh di luar kota, mereka pun juga susah. Aku ndak mau menyusahkan mereka. Tapi sampai kapan harus seperti ini, ya Allah?
0: Di rumah kecil itu, Pak Andi berjuang seorang diri. Antara rasa sakit, malu, dan ketakutan dilupakan.
2: Bu Siti, mie tiaw rebus 3 ya. Nela gak masak, katanya lagi ngidam mie tiaw Bu Siti.
1: Hus, enak aja ngidam-ngidam. Emangnya aku lagi hamil? Aku tuh rindu mie tiaw daging ala Bu Siti, sedap.
3: Dina juga udah pengen banget makan mie tiaw.
5: Naila, Dimas, Dina, duduk-duduk. Ibu buatkan mie tiaw dulu ya. Pedas gak?
1: Naila sama Bang Dimas pedas, Bu. Kalau Dina gak pedas ya, Bu.
5: Oke. Ngomong-ngomong, Ibu lihat beberapa hari ini lampu rumah Pak Andi mati. Kalian kan tetangganya. Sudah tengok Pak Andi belum? Dia kan lagi sakit, jadi gak bisa kerja. Kayaknya beliau gak sanggup lah bayar listrik. Makanya lampu di rumahnya mati terus. Kasian sekali Pak Andi itu.
1: Itulah Bu, saya kepikiran mau ngajak tetangga lain bikin sumbangan. Paling enggak bisa sedikit mengurangi kesulitan Pak Andi.
2: Kalau ngomong susah, saya juga lagi susah. Dan semua orang juga punya kesusahannya sendiri. Namanya juga kehidupan.
5: Dimas, kamu itu egois ya. Kalau hidup cuma mikirin perut sendiri, kapan kita bisa rukun?
3: Guru bilang, kalau kita nolong orang, nanti saat kita sulit, Allah akan nolong kita.
0: Semua terdiam sesaat. Kata-kata polos dan sederhana yang Dina ucapkan itu membuat Dimas menunduk, meski wajahnya masih cemberut tak terima.
1: Ya udah Bang, kalau Abang gak mau ikut, gak apa-apa. Aku, Dina, Bu Siti, dan warga lainnya bisa kok.
2: Nay, kamu jangan sok baik ya. Orang tuh gak selalu bisa nolong. Kita juga susah.
1: Bang, Abang pikir rezeki itu dari siapa? Kalau kita ikhlas, Allah pasti ganti.
5: Dasar anak muda keras kepala. Kamu pikir jadi cuek bikin hidupmu lebih baik? Kamu pikir bisa hidup sendiri di dunia ini? Hidup ini berputar, Dimas. Bisa jadi nanti suatu saat kita semua juga butuh dibantu. Sekarang lagi masanya Pak Andi yang butuh bantuan kita.
2: Bukan begitu. Aku cuma gak mau kita dimanfaatkan.
1: Astagfirullah, Abang. Pak Andi itu sakit, bukan pura-pura. Abang tega lihat beliau kelaparan dalam kondisi sedang sakit dan tinggal sendirian.
3: Bang Dimas, kalau Abang sakit, aku pasti jaga. Kenapa Abang gak mau jagain tetangga sendiri? Kasian Pak Andi, sendirian, sakit, dan kelaparan.
0: Kalimat polos itu menampar hati Dimas. Ia terdiam, namun gengsi masih menahannya.
5: Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Ibu buatkan dulu mitiaunya ya.

0: Assalamualaikum
1: Pandi.
0: Pandi, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Naila, Dina, Bu Siti. Ya Allah, kalian datang. Masuklah. Maaf, rumah saya gelap dan berantakan.
0: Bagaimana keadaan Bapak? Ini kami bawain makanan dan obat.
2: Ya Allah, terima kasih. Saya sudah hampir putus asa. Sudah beberapa hari cuma makan nasi sama garam.
1: Astagfirullah. Kenapa enggak bilang, Pak?
2: Saya malu, Bu. Malu kalau orang tahu keadaan saya dan akhirnya jadi merepotkan orang lain.
1: Tapi kan keadaan Bapak memang perlu bantuan. Waktu Bapak sehat kan, Bapak juga selalu paling cepat membantu tetangga yang membutuhkan. Ingat enggak waktu warung saya hampir kebakaran? Bapak yang paling pertama bantu ambil air sambil teriak-teriak panggil warga lain untuk membantu.
3: Dina juga enggak lupa waktu Pak Andi ngantar Dina ke sekolah karena waktu itu motor ayah mogok.
2: Dan sekarang saya yang jatuh, badan sakit, kerja enggak bisa. Saya enggak mau menyusahkan anak-anak saya. Mereka sudah hidup susah. Saya juga takut ngerepotin orang karena setiap orang mungkin sudah sibuk dengan urusannya masing-masing.
4: Assalamualaikum.
2: Oh, Dimas, silakan masuk.
1: Dimas?
4: Pak, maafkan saya. Saya malu. Saya sempat egois. Saya sempat tidak mau membantu Bapak. Saya pikir nolong orang cuma bikin kita susah. Sedangkan hidup kita sendiri sudah susah. Tapi tadi saya sempat mendengar cerita Bapak dari luar. Saya teringat waktu almarhum Bapak saya meninggal. Bapak yang membantu semua proses pemakamannya. Maaf Pak, saya salah. Saya sadar hidup itu berputar.
2: Dimas, perlu kita ingat nak. Hari ini saya yang jatuh. Mungkin besok giliran kalian. Jadi tolong menolong itu bukan beban, tapi tabungan. Apa yang kita tanam suatu saat akan kembali. Saya tidak bisa balas kebaikan kalian dengan harta. Semoga Allah melipat gandakan rezeki kalian.
0: Doa Bapak jadi hadiah terbesar buat kami, Pak.
3: Pak Andi, nanti kalau sudah sembuh, main ke rumah ya, biar tidak sendirian lagi.
2: Iya, Dina. Terima kasih, nak. Kalian semua membuat saya merasa tidak sendirian lagi.
4: Saya janji, mulai sekarang saya tidak akan tutup mata lagi. Saya mau belajar peduli, meski dengan hal kecil.
1: Nah, begitu baru hebat. Kalau semua orang punya hati yang peduli, kampung kita pasti jadi tempat yang damai.
5: Malam itu, di rumah kecil yang sederhana, lahir sebuah pelajaran berharga. Empati mampu mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kebaikan yang pernah kita beri, suatu saat akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Iya baik pendengar. Selamat malam kembali kami ucapkan untuk Anda. Malam ini dingin banget gitu ya di luar sana. Karena dari tadi sore itu hujan terus mengguyur kota Sibolga dan sekitarnya. Oke, saya hadirkan lagu berikut menemani Anda. Dan selanjutnya nanti informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori

pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi scabber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini scabber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Scabber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Ya baik pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama malam ini dan Widi hadir menemani Anda pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu 0631-22506. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Selamat malam, ruang berbagi.
0: Aduh, kecil banget suaranya.
1: Ah, masa?
0: Di dapur.
1: Di belakang sana.
0: Iya, kecil suaranya.
1: Aduh, karena ini sudah malam, takut tetangga pada kebangun.
0: Oh, takut tetangga pada bangun, bisik-bisik lah kita kalau gitu.
1: Waduh, kalau begini, tetap ada yang mendengarkan.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Lungu di Kabupaten Utara.
0: Enggak, hilang suaranya.
1: Waduh, yang hilang.
0: Wah, besar, kecil, volumenya gitu.
1: Berarti ini orang kata mata ini.
0: Oke, Bang Luhut. Ya. Gimana cuaca di sana, Bang Luhut, hari Minggu ini?
1: Kalau satu hari ini cerah, tapi jadi sore-sore datang hujan, cuman yang sedang-sedang saja.
0: Oh, berarti kayak lagu itulah ya?
1: Iya, betul.
0: Oke lah, silakan ini, Bang Luhut.
1: Aku mau dengerin lagunya dari mana tadi?
0: Dari siapa ya?
1: Ya dari Panci Pondang saja.
0: Panci Pondang yang mana?
1: Apa sih yang ada judulnya? Biar aku ingat dulu.
0: Panci Pondang banyak loh. Aku sebutin?
1: Iya.
0: Tapi kalau semua nanti habis kaset.
1: Iya, nanti aku bilang, aku pilih saja, kan saya ganti lagunya, bacakan saja.
0: Pance Pondang, bentar ya, ini lagi mencari nih si Pance nih ya. Kemana Pance?
1: Di situ, setelah dirimu,
0: bilang. Nah, ini Pance Pondang, demi kau dan si buah hati. Kau segalanya bagiku, kerinduan. Belum ada yang cocok? Terus mulanya biasa saja masihkah mungkin? Mulanya biasa saja. Ya. Oke.
1: Salamnya buat kita video yang waktu itu sampai jumpa. Terus semangat nanti pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Terus ada juga Bunga Merana di Karo, ada Puru Tambah di Samosir, ada Manali, ada Purani yang Puru Tambah di Tebu Tika. Dan langsung Roma bergerak dan buat semua-semuanya saja. Oke, buat itu video, selamat bertemu sampai jumpa. Dan selamat malam, ruang berbagi rindu, memori.
0: Baik, oke, kembali kasih.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Terwalang.
0: Selamat malam kembali dengan siapa di mana?
1: Dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu di mana?
1: Di Parmonangan.
0: Parmonangan, silakan Eko.
1: Mau request lagu ya?
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Biarkan Cintamu Berlalu dari Pance Pondang. Ada enggak?
0: Pance Pondang sudah di request barusan.
1: Oh, dari Niki Ardila aja.
0: Yang mana Niki Ardila?
1: Yang Biarkan Cintamu Berlalu.
0: Oh, tetap judulnya sama.
1: Iya.
0: Aku coba cari dulu, silakan dulu ini Bang Eko.
1: Silakan dulu salam-salam ya.
0: Iya.
1: Salam-salam sama semua pendengar. Sama Opung Roma. Sama Mama Aryati. Sama Pernikahan Menalu. Buatnya Mama Anugrah. Buatnya semua pendengar dimana saja berada ya. Salam juga buat Merana. Buatnya kakak, selamat tugas ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya kan?
0: Lagunya?
1: Iya.
0: Ada dong.
1: Oh ada. Ini kakak siapa rupanya ini?
0: Maunya dengan siapa?
1: Ini dengan Widya ya?
0: Iya, dengan Widya.
1: Oh, oke lah. Makasih ya Kak Widya.
0: Kembali oke, kasih.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Ingot Manalu dulu Sanggul.
0: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul.
2: Bagaimana kabar Kak Uria?
0: Kabarnya baik Bang Ingot.
2: Malam Kak Uria, sekarang Kak Uria.
0: Iya, jadi bosan.
2: Enggak lah, udah dua kali.
0: Iya, kalau bosan aku turun ini.
2: Enggak.
0: Turun aku ya.
2: Enggak, sama Kak Uria.
0: Iya, begitulah dulu.
2: Bagaimana kabar Uria?
0: Kabarnya baik, kalau udah semalam aku, hari ini aku berarti baik lah ya kan?
2: Oh iya, udah sehat?
0: Sehat.
2: Iya ya.
0: Iyalah. Iya, cuaca di sana gimana nih Bang, daerah Abang ini?
2: Aduh, apa ini datang hujan?
0: Datang hujan.
2: Iyalah, ada pertandingan di sini sepak bola. Jalilah nonton tadi.
0: Jadi hujan-hujanan nonton ya?
2: Hujan-hujanan nonton ya.
0: Enak lah.
2: Orang itu nya mana enak penonton kena hujan, orang itu yang mandi itu nya enak.
0: Kenapa orang itu yang enak yang mandi, apa yang main bola licin lah. Enak lah kita mandi hujan, teringat masa-masa kecil.
2: Enak. Boleh. Wah, bukanlah waktu kecilnya enak-enak main hujan dalam mandi itu. Sekarang enggak.
0: Oh, sekarang enak. Kalau udah besar, udah gede, enaknya kalau mandi hujan itu diputar lagu India.
2: Biar joget-joget ya.
0: Iya, joget-joget, cak bum bum, cak bum bum katanya kan. Iya kan, betul kan?
2: Iya lah.
0: Oke lah. Silakan ini.
2: Baru ini perdana apa pertandingan itu datang hujan.
0: Begitulah dulu. Oke lah, apa ini lagunya, Bang?
2: Lagunya Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Dari siapa itu? Harta adalah itu ya?
2: Iya.
0: Hiasan hidup semata.
2: Ini telepon siapa?
0: Orang ketiga.
2: Orang kedua siapa baru ini?
0: Orang kedua ada Bang Eko Manalu.
2: Oh, Eko Manalu.
0: Kan
2: udah tiga orang.
0: Iya, udah tiga orang.
2: Dari?
0: Ada Bang Luhut, nggak pakai panjaitan.
2: Oh, Bang Luhut siapa itu? Apa merganya di bidang? Gak ada merganya.
0: Luhut apa ya? Lupa, Widya.
2: Pak Pahan.
0: Pak Pahan ya?
2: Pak Pahan.
0: Apa? Iya.
2: Selupa.
0: Luhut apanya?
2: Selupa panjaitan kan?
0: Luhut nggak pakai panjaitan.
2: Yalah, bukan jenderal itu kan?
0: Bukan. Makanya enggak pakai panjaitan.
2: Oh iya aja.
0: Itu dia.
2: Jadi salam-salamnya yang baru naik lah ya.
0: Silakan.
2: Baru kami bareng sebelum kemarin sama Osir. Baru ada ke Bapak Haryati. Ada ke Roma, ada ke Cinta, ada ke Nenean. Robin. Semua lah pendengar kita Kak Uria ya.
0: Oke.
2: Mana pun berada Kak Sinandu. Beri ibu selalu bertugas ya.
0: Iya. Nanti ya. Bisa dengar bola loh dari siaran kita jam 12 malam.
2: Oh jam 12 malam
0: itu. Dengar siaran. Walaupun gak bisa
2: ya,
0: ngeliatnya.
2: Ya dapatnya di sini dari
0: siapa
2: sih? Siapa ini?
0: Dapat. Tapi dari RRI digital juga bisa nontonnya bola.
2: Iya di sini bisa. Kalau situ bisa. Biasa gak bisa.
0: Di mana?
2: Kalau problem biasa nggak bisa itu.
0: Iya, gitu ya.
2: Yalah.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Kalau bangun nanti nonton bola lah kalau nggak.
0: Iyalah, oke.
2: Okay. Oke lah ya, terima kasih lah Kak Uria ya.
0: Iya.
2: Selamat malam Ron Mundur dan berbagi rindu memori lah Kak Uria.
0: Iya, baik, terima kasih.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Siapa di mana?
1: Dari mana tadi?
0: Biasalah. Dari belakang.
1: Aku luar biasa ini, enggak bisa lagi aku berkato-kato.
0: Itulah dah. Ya. Alat wit kreng kreng gitu-gitu ya.
1: Wit.
0: Hah.
1: Enak kali memakai bulu mata itu, Bang. Udah aku pakainya tadi.
0: Oh ya, cocoknya.
1: Iya. Cocok.
0: Berarti untuk semua mata ya.
1: Nah, itu dia.
0: Semua mata tertuju padamu kan gitu.
1: Pasti itu.
0: Kita apa lagi?
1: Kita buat lagi nanti ya.
0: Ah, ya jadi.
1: Minggu depan aku pesta lagi.
0: Oke.
1: Wait. Lo pesta lagu ya, Nang?
0: Apa lagunya?
1: Siapa tak ingin disayang?
0: Siapa tak ingin disayang? Dari?
1: Dari Nenek Nyati mungkin.
0: Oke. Silakan.
1: Siapa-siapanya buat yang sudah pada gabung tadi ya. Salam dingin saja lah ya.
0: Iya, asal jangan salam waspada.
1: Salam dingin, karena hujan di kampung kita.
0: Iya kan, salam waspada juga lah.
1: Nah iya ya.
0: Waspada dengan cuaca dingin,
1: iya.
0: Cuaca hujan. Iya kan? Ah.
1: Ketua udah gabung ketuamu?
0: Belum, itulah ketua itu tak kemana dia.
1: Udah tidur dia mungkin itu.
0: Mungkin
1: itu pun lelap dia dibuat bulu mata tadi.
0: Antar lagi
1: mimpinya
0: dia. Oh iya.
1: Nah iya.
0: Iyalah disimpannya jadi memori ya kan?
1: Simpan aja lah nanti ya.
0: Oke.
1: Buat mau gabung pun nanti ditunggu suaranya kalau boleh ya kan? Nah, buat semuanya aja salam kesehatan. Ada lagunya Nang?
0: Lagunya ada dong.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Oke. Terima kasih lagunya ditunggu di Simpang 5 ya?
0: Iya.
1: Karena mau hujan-hujan aku Simpang 5 ini.
0: Oh.
1: Ingin makan-makan apa ya?
0: Apa
1: yang manis-manis.
0: Manis-manis ya.
1: Iya. Apa itu yang manis-manis itu ya kan?
0: Manis-manis gulanya manis.
1: Oh iya. Oke Nang.
0: Okay.
1: Terima kasih buat Widya, selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat ya Nang ya.
0: Yup.
1: Hati-hati pulangnya. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki ya Nang ya.
0: Sama-sama.
1: Iya. Wid.
0: Bye.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lagu. Bye.
0: Bye. Terima kasih.

0: Iya, silakan kembali. Penelpon selanjutnya masih ada satu penelpon terakhir. Kalau masih ada. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Cepatlah.
0: Wah, apanya ini maksudnya? Cepatlah. Halo.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Ibu Kepling.
0: Oh, Bu Kepling.
1: Iya, Kak Tua.
0: Oke, Bu Kep. Apa kenapa Tua? Baru masuk, Bu Kep?
1: Alah, dari tadi pun lagu gua aja jadi putar, kenapa baru masuk?
0: Ini kenapa baru masuk?
1: Lagu-lagu aja jadi putar, Kak Tua.
0: Oh, serius lah.
1: Enggak serius, 2 rius malah.
0: Aku 5 rius.
1: Kutunggu-tunggu kiriman bulu mata itu enggak nyampe-nyampe. Padahal lu siapkan ini ongkirnya.
0: Dipake sama ketua satu lagi tuh.
1: Oh iya ya,
0: asal dipake. Tadi ada pesta katanya.
1: Oh, untuk dedek-dedek jangan lupa mengembalikan. Sama aku dikembalikan besok ya, dedek-dedek.
0: Lemnya masih lengket kan?
1: Iya, jangan dibuang lemnya. Biar ada aku... Ongkirnya udah sempat kusiapkan untuk beli lem, gak ada lagi.
0: Oke, lagunya apa? Nanti gak sempat diputar.
1: Ingin memeluk dirimu. Jadi Dores.
0: Jadi Dores, oh. Yang versi lama ya, kira tadi yang versi baru.
1: Yang lama lah, nanti diminta yang bilang, baru.
0: Gak boleh.
1: Iya, itu dia, makanya aku pun tahu dirinya aku dah.
0: Bila malam ku peluk bayang dirimu, yang itu kan?
1: Iya, ternyata bantal yang dipeluk.
0: Masih mending ada bantal dipeluk. Kayak mana kalau kayu?
1: Kak Tua. Yang kalian pikirnya radio kalian bertiga itu dibilang orang nanti di belakang lah. Aku mau kadang-kadang punya perasaan yang kuda.
0: Ku carilah dulu lagu ini.
1: Gak akan, jangan bilang ku cari. Ada kan, ada bilang gitu aja.
0: Ada lah, masa gak ada? Lagu lama kok.
1: Sekarang kemaksaannya deh di dunia ini.
0: Hari kali ya, paksaannya ngeri ya.
1: Iyalah.
0: Dalam tidurku kan selalu apa? Ku impikan gitu ya.
1: Iya, pas lah itu kan.
0: Oke lah, itu aja.
1: Ya mau salam dulu untuk Pak Rete.
0: Jangan lama-lama.
1: Ya, itu mulai suaranya Pak Rete. Untuk Angku, Wahyu, untuk Opung Roma, baru tambah sama Osir, untuk si dia. Untuk semua-semua lah pendengar setia kita. Udah tahu kan si dia kan?
0: Enggak.
1: Ya udahlah, itulah itu.
0: Memang enggak tahu kan?
1: Ya udah, itulah itu.
0: Oh, itulah
1: apa
0: itu.
1: Diperpanjang?
0: Ya, itulah ya, itu. Ya
1: untuk yang menggendong diriku panjang tali gendongannya. Makasih lah ya untuk gendongannya.
0: Iya.
1: Untuk Widya Sartika, Buru Nasution, selamat bertugas lah ya.
0: Oke.
1: Aku mau turun ya, Kak Tua.
0: Iya, silakan.
1: Hujan di sini, takut terpeleset. Minta dulu kayu itu, tongkat tuh. Takut terpeledek lo.
0: Iya, nanti kita pinjamkan.
1: Ya, oke lah ya, turun aku ya.
0: Oke.
1: Makasih, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, baik, kembali kasih. 2 lagu terakhir hadir untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan selanjutnya nanti lagu-lagu daerah menemani Anda.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, Widi hadirkan dulu ini lagunya. Lagu dari ini ya. Top Teng. Yaitu Sorkam. Tragedi Malam Buto katanya. Ini Sudarto Hutagalung. Oke, selamat malam untuk Anda. Semoga bisa menghibur. Dan masih hadir untuk Anda lagu-lagu daerah.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Eh, Dek, bangun, Dek. Tidurnya di mana? Kok di sini?
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf, maaf, Mbak ya. Buru-buru soalnya nih.
3: Eh, sis. Hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Hingga di sini lagu-lagu daerah hadir untuk Anda, dan selanjutnya di formasi pukul 23 nanti kami hadirkan menemani Anda, yaitu di Sibuknya Malam, lagu-lagu terbaik hadir menemani suasana malam Anda. Dan tentunya pendengar, nanti pas tepat pukul 00 ya, kita akan hadirkan juga untuk Anda, yaitu nanti Jerman hadir VS Krakow ya, ini dari Stadion Houston. Oke, pendengar, ya itu pertandingan Piala Dunia 2026 ya, nanti pukul 00. Nah, oke, selamat malam dan semoga terhibur dengan lagu-lagu terbaik yang kami hadirkan. Lagu terakhir ini dari Manado ya pendengar, Ampas Kelapa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.
6: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?

Iya, baik bergar. Hingga di sini kebersamaan kita malam ini bersama Widya hadir untuk Anda ya. Hujan di luar sana masih mengguyur kota Sibolga ya, pendengar. Jadi selamat malam, mimpi indah, tidur nyenyak untuk Anda. Selanjutnya nanti kami akan hadirkan untuk Anda siaran bola ya, pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat, Jerman VS Curacao ya. Oke. Selamat malam, Widya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Diperiksa segala sesuatunya pendengar ya, seperti jendela, pintu, apakah sudah dikunci, kompornya apa sudah dimatikan, ya kan? Oke, kalau gitu Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Cita-cita Terbesar. Pendengar, dalam sebuah perjalanan hidup, cita-cita terbesar adalah menuju kesempurnaan. Ada kalanya kita mesti berjuang serta belajar menyikapi segala rahasia dalam kehidupan. Perjalanan menuju kesempurnaan adalah proses yang menentukan setiap tapak langkah kita, setiap hembusan nafas, detak jantung dari siang menuju malam. Semua menuju titik yang sama, kesempurnaan. Setiap insan mempunyai hak yang sama atas waktu. Tidak ada seorang pun melebihi dari yang lain. Namun tak jarang, setiap kita berbeda dalam menyikapinya. Ada yang berjuang untuk melewatinya dengan membunuh waktu. Tidak pula sedikit yang merasakan sempitnya kesempatan yang ia punya. Pendengar, apa rahasia terbesar dalam hidup ini? Melewati hari ini dengan penuh makna. Makna tentang cinta, ilmu, dan iman. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dan dengan iman, hidup menjadi terarah. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: juara dunia 4 kali Jerman menghadapi tim debutan Piala Dunia Curaçao, di mana pertandingan pada pagi hari ini digelar di Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat. Stadion dengan kapasitas 72.220 kursi tersebut. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai jalannya babak pertama, di mana Curaçao pada pagi hari ini turun dengan jersey berwarna biru dengan celana berwarna kuning. Masih kita nantikan, saudara pendengar, babak yang pertama. Sementara tim Jerman seperti biasa menggunakan jersey kebanggaan mereka, yakni putih dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki putih.
1: Ya, pertandingan malam hari ini merupakan laga perdana di grup E penyisian Piala Dunia 2026, dan tentunya ini merupakan pertandingan yang sangat penting bagi Jerman maupun Curaçao. Kita ketahui Curaçao ini salah satu tim debutan yang pertama kali tampil di putaran Piala Dunia. Dan saat ini pertandingan sudah dimulai. Saat ini tim dari Curaçao sudah melakukan serangan dari sektor tengah, namun berhasil dimenangkan oleh Jerman. Terjadi duel seru di lini serang dari Jerman. Jadi pemain Jerman ada di lini serang nomor punggung 10, ada Musiala, namun berhasil tadi dibendung saja oleh pemain dari Curaçao, dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam sepertinya akan dilakukan oleh pemain Jerman. Inilah dia, Juninho Bakuna, salah satu pemain superior dari Curaçao. Dan malam hari ini kita juga bersama dengan komentator kita yang sudah tidak asing lagi, dengan Bung Estu.

0: Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang turunkan oleh kedua pelatih ini?
1: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di lini belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub-klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi Jerman lakukan. Tapi di Curaçao sendiri mereka punya duo Bacuna. Ada Leandro, ada juga Juninho, kakak beradik. Yang satu kapten. Dan dua-duanya pemain yang berada di daftar top skor. Karena Rangga, salah satu striker mereka, tidak dibawa. Jadi mereka punya potensi untuk mencetak gol dan menambah pundi-pundi golnya. Yang menarik adalah apakah mereka mampu mengimbangi lini tengah Jerman. Ini yang penting karena itu yang salah satu kuncinya. Serangan dari Jerman tampaknya.
0: Ya, serangan satu dari Jerman namun berhasil tadi blok oleh pemain dari Curaçao. Kini justru serangan balik coba dibangun oleh Curaçao dari sektor kiri serang. Namun tampaknya terjadi duel seru tadi. Apakah terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jerman tadi, nomor punggung 5, ada Alexander Pavlovic, pemain asal Bayern Munchen ini, tampaknya melakukan pelanggaran terhadap pemain Curaçao tadi.

0: kali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Curaçao. Umpan pendek 1-2 saja, main Curaçao, ada Refredi. Umpan saja ke depan, mencoba untuk menelusuri dari sektor serang dari Curaçao. Mencoba untuk membalikan badan tadi satu pemain dari Curaçao. Namun masih mampu dibendung oleh pemain dari Jerman. Kini justru Jerman mencoba untuk bangun serangan. Dan kini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, bagaimana ya, jalan pertandingan ini Bung Erik? Ya. Terus sekali, karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tuju adalah Musiala. Kini kembali serangan dari Jerman dari sektor kanan serang mereka. Namun terjadi miskomunikasi, justru kini Curaçao mencoba untuk membangun serangan namun bisa lagi-lagi digagalkan oleh pemain Jerman.
1: Ya, nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini langsung tampil menggebrak untuk setidaknya bisa membuat gol cepat pada pertandingan pagi hari ini. Dan saat ini saudara pendengar, Jerman berusaha membangun

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program Satu sepanjang hari ini, Senin 15 Juni 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program 1 Channel Informasi dan Inspirasi. Pendengar, dengan berbagai rangkaian acara kami sudah siapkan untuk Anda pagi ini. Selamat melaksanakan ibadah salat subuh kami ucapkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya. Lagu-lagu religi Islam hadir untuk Anda pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Islami yang akan hadir untuk Anda, yaitu memiliki rasa malu oleh Khalid Basalamah. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Innalhamdulillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyi'ati a'malina. Dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayyahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayuhalladzina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya tunduk dan patuhlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya alladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu, hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk, Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarul umuri muhdathatuha. Dan seburuk-buruk perbuatan yang bertolak belakang dan tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kullu muhdatsin bid'ah. Semua yang dibuat baru dalam hal ibadah tidak punya rujukan wahyu pasti dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalalan fi nar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah, kesempatan ini kita akan bahas salah satu tameng terkuat dan termulia yang disiapkan oleh Islam agar setiap orang tidak terjerumus dalam perusakan citranya, namanya, baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta ataupun di mata makhluk atau manusia, yaitu malu. Iya saudaraku seiman, malu adalah bagian daripada agama kita. Malu akan membuat seseorang karena malu dengan Tuhannya, maka dia akan mengerjakan perintah-perintahnya, dia akan mengejar janji-janjinya, puncaknya masuk ke dalam surga. Dan malulah yang akan menahan seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nabi SAW mengingatkan, Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu lagi, maka kau berbuat apa saja yang kau inginkan. Ini bahasa teguran dari Nabi SAW agar setiap orang di antara kita justru harus menjadikan malu sebagai sifatnya. Ulama memberikan definisi tentang masalah malu. An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama berkata, beliau menukil dari perkataan ulama-ulama, hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah akhlak yang sangat utama. Dan Fudail bin Iyad mengatakan tentang masalah itu, ada 5 perkara atau tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang. Kalau ada pada seseorang salah satunya, saya sudah cukup membuat dia celaka dan hancur di muka bumi ini, apalagi di akhirat. Kalau dia punya semuanya, maka lebih luar biasa.
Kata beliau, lima di antara tanda-tanda kecelakaan dan kehancuran. Pertama, kekerasan hati. Karena selalu saja bermaksiat, hatinya menjadi keras seperti batu dan sulit lagi menerima peringatan-peringatan. Sampai seseorang di antara mereka, wa na'udzubillah, melihat terjadi gempa dan salah seorang di sebelahnya itu terkena gempa dan mati, atau tabrakan sementara dia satu kendaraan dengan temannya dan dia lihat darah bercucuran, tetap juga belum menggugah hatinya bahwasanya Allah sedang menegur dia, atau melihat banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar dia yang mungkin harusnya dijadikan sebagai pelajaran tapi tidak dijadikan pelajaran. Ini semua karena kekerasan hati. Kalau hati itu lunak, maka secara otomatis peringatan sederhana saja sudah cukup membuat orang itu kembali kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Para salafus salih kalau jalan kaki mereka tersentuh batu saja, maka mereka langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mereka coba bermuhasabah, kira-kira dosa apa yang sedang saya lakukan. Sebagian mereka bahkan mengatakan, saya mengetahui saya memiliki dosa karena melihat perubahan sikap dari pasangan saya, atau tunggangan saya, ataupun ada tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Lalu beliau mengatakan, yang kedua, mata yang tidak menangis. Kapan seseorang di antara kita matanya tidak pernah menangis, meneteskan air mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, beri tanda-tanda kecelakaan. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka dua mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Sehingga dia takut dengan azab-azabnya dan dia meneteskan air mata. Atau luputnya banyak kesempatan amal saleh, atau banyaknya kesempatan dosa yang dia tidak luputkan. Sehingga tercatat dalam buku-buku amalnya. Semua ini ada dorongan-dorongan yang sangat baik untuk itu. Yang ketiga kata beliau, dan ini saksi bahasan kita, adalah sedikit sifat malu. Sehingga dia tidak pernah malu lagi di hadapan Allah berbuat dosa, apalagi di hadapan makhluk. Sementara sifat orang mukmin justru malu. Ada orang lihat atau tidak lihat, maka dia tetap akan malu kepada Tuhannya. Yang keempat, cinta dunia yang berlebihan sehingga akhiratnya luput dari dia. Selalu kalau kehilangan sesuatu benda yang berbau duniawi, mungkin handphone, mungkin dompet, mungkin kendaraan misalnya, maka dia merasa kehilangan luar biasa. Sementara kalau dia tertinggal sholat subuh berjamaah, dia kehilangan sholat malam, luput membaca hizb Al-Quran, atau luput dari zikir pagi petang, hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia usir seperti ini. Ya, itu luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, orang mukmin kalau terbebani dengan sebuah dosa kecil, maka dia merasa seperti gunung yang besar di punggungnya. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, maka dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu dia usir seperti ini. Kuatnya sifat malu tergantung dengan kondisi hidupnya hati seseorang. Sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan ruh. Sehingga semakin hidup hati itu, maka sifat malu pun semakin sempurna. Lalu dia mengatakan, sifat malu darinya tergantung kepada pengenalannya terhadap Tuhannya. Jadi makin seseorang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka makin malu dia dan juga akannya otomatis akan makin lunak hatinya. Sehingga dia selalu saja tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab menjelaskan tentang malu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kata beliau, ketahuilah malu itu ada dua macam. Yang pertama, malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan. Memang dari kecil dia malu. Biasanya kita lihat anak-anak kecil ada yang pemalu sekali. Mungkin ada juga orang yang terbawa sampai dewasa. Masya Allah, dia selalu malu. Kelihatan dari cara jalannya, dari tatapan matanya, dari ucapan lisannya, semua jaman tangannya, semuanya dengan kesantunan dan sopan dan baik. Maka itu tabiat bawaan. Ini merupakan salah satu akhlak mulia yang Allah bebankan pada dia. Dan ini sebuah karunia. Kata Nabi SAW, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, dalam hadis Bukhari disebutkan. Malu jenis ini akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan akhlak yang rendah, serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Yang kedua kata Ibnu Rajab adalah malu yang diperoleh karena mengenal Allah dan mengenal keagungannya, kedekatannya dan para hambanya yang soleh, dan karena keyakinan mereka tentang maha taunya Allah. Mengenai pandangan khianat, mengetahui bahwasanya pandangan mata yang berkhianat diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua muncul itu rasa keimanan ini karena malunya yang Allah berikan. Makin dekat seseorang kepada Allah, di poin kedua ini, di bagian kedua dari malu, maka makin kental rasa malunya kepada Allah. Dan dia selalu terbayang firman Allah, kata Ibnu Rajab, yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min, ayat 19, A'udhu billahi minasyaitanirrajim, ya'lamu kha'inatal a'yun wa tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Mungkin dia lihat ke depan, tapi ternyata dia lihat ke sebelah kanan misalnya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati.
Makhluk jenis ini adalah, kata beliau, buah iman yang dimiliki seorang hamba, bahkan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi. Sebenarnya kita tahu ada tingkatan dalam hadis Bukhari yang panjang lebar, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Dan ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak melihatnya, atau kita tidak melihatnya, maka yakinlah dia sedang melihat kita. Keutamaan-keutamaan kalau kita memiliki sifat malu, teman-teman sekalian, atau fadilahnya. Yang pertama, malu merupakan salah satu sifat Allah Sang Pencipta Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala, Tuhan kalian yang maha berkah dan juga maha tinggi, maha pemalu dan maha dermawan. Salah satu sifat malunya Allah adalah dia malu terhadap hambanya menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali hampa atau tidak dikabulkan doanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan dulu juga oleh Albani. Artinya kalau kita berperangai malu, berarti kita sedang dikarunia Allah SWT dari salah satu sifatnya yang mulia. Juga yang kedua adalah, malu merupakan sunnah para nabi dan rasul. Semua nabi-nabi punya sifat itu. Dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW disebutkan oleh beliau lebih tinggi sifat malunya daripada seorang gadis pingitan yang tersembunyi dari kamarnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu hanya dari perubahan raut wajahnya saja. Bahkan beliau saking malunya tidak pernah menghina makanan. Kalau beliau ingin, beliau sentuh. Kalau beliau tidak ingin, beliau tinggalkan saja. Yang ketiga, malu merupakan bagian daripada keimanan sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu, sehingga seakan-akan dia berkata, malu itu bisa membahayakanmu. Maka Nabi SAW bersabda kepada yang sedang menasehati. Jadi rupanya dia bilang temannya, mungkin teman-teman pernah alami itu, kalau ada di antara sahabat kita, kerabat kita, mungkin sangat pemalu, mungkin kita akan mengatakan, jangan kau malu. Untuk apa kau malu? Nanti kau tidak dapat bekerja, nanti kau tidak menikah, nanti kau tidak begini dan begitu. Seakan-akan malu itu buruk. Ada seorang Ansar menasehati saudaranya seperti itu. Maka Nabi SAW justru menasehati yang sedang menasehati itu. Sambil mengatakan, da'hu, biarkan orang itu. Fa innal haya'a minal iman. Kerana sungguhnya sifat malu bagian daripada keimanan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang keempat, malu adalah suatu perang yang menghasilkan sikap terpuji dan pengaruh yang baik dalam jiwa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-hayau la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan saja. Yang kelima, yang terakhir adalah, sifat malu mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangannya. Kapan kita tidak punya rasa malu, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran agama yang luar biasa. Dan seseorang kalau sudah melanggar agama, kapan dia buka satu pintunya, syaitan tidak akan membiarkan dia cukup di pintu itu, tapi syaitan akan terus membuka pintu-pintu yang lain sehingga rasa malunya sudah lepas dari dirinya, dan akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran agama. Terjadinya ikhtilat bercampur bau antara laki-laki sama perempuan yang kita biasa bahasakan dengan pacaran, terbukanya aurat, minum khamr di pinggir jalan, pelanggaran-pelanggaran agama dengan tidak malu bahkan dipresentasikan di depan orang-orang. Apakah itu transaksi ribawi dan yang sejenisnya, semuanya sudah dianggap hal yang biasa. Ini semua karena sifat malu sudah lepas dari hati seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah menekankan tentang pentingnya setiap orang memiliki sifat malu. Beliau mengatakan, sebagian orang arif, orang yang cerdas berkata, hidupkanlah rasa malu dengan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu. Jika keduanya hilang dari hati, maka di dalamnya tidak ada kebaikan yang tersisa. Ulama juga menitikberatkan, malu ini hanya akan menilai atau memiliki nilai yang sangat tinggi kalau malunya karena Allah. Dalam arti kata, malu dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malu tidak boleh diletakkan kalau justru meluruskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ada saudara kita yang safnya miring, ada yang belum tutup aurat, ada yang masih transaksi yang haram dan segala macam, maka tidak boleh kita mengatakan saya malu menunggurnya karena lebih tua dari saya atau mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi ini tidak boleh. Malu ini bukan pada tempatnya. Tapi malu yang benar adalah kalau kita sendiri
akan terjerumus pada pelanggaran lalu kita malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian kita meredam diri kita. Tapi dalam amar ma'ruf nahi mungkar, maka tidak boleh seseorang itu malu. Sebagian ulama juga menambahkan, malu tidak dibenarkan kalau untuk menanyakan kebenaran. Seperti dalam majelis ilmu, kalau seseorang ingin bertanya tentang hukum agama, maka tidak boleh dia malu. Dia harusnya bertanya. Makanya seorang sahabiat dalam hadis Bukhari pernah bertanya kepada Nabi SAW, lalu mengatakannya dengan bahasanya, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu ya, dalam menjelaskan kebenaran. Maka aku bertanya, apakah wanita juga punya mandi junub kalau dia mimpi? Kata Nabi SAW, ya, kalau dia melihat atau menemukan kemaluannya basah. Pertanyaan ini pekah, tapi dalam majelis ilmu ditanyakan, dan ini yang bertanya adalah seorang sahabiat kepada Nabi SAW di depan para sahabat di masjid. Dan ini menandakan dalam majelis ilmu tidak masalah, yang penting orang mengetahui adab-adabnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berperangai dengan sifat malu ini, dan juga menjadikan kita selalu saja dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qulu qawli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan juga untuk jemaah sekalian. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar, sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita harus menerapkan malu, teman-teman sekalian, dalam diri kita sendiri. Baik kita berpakaian, mencari makanan dan minuman atau rezeki, ataupun berinteraksi dengan pasangan hidup kita di rumah, bahkan sama anak-anak kita, kemudian menyebar kepada seluruh lingkungan kita. Karena ini adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, malu bagian daripada iman. Kapan kita jadikan ini sebagai perangai kita, berarti kita berpahala di setiap saatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami mujimu sampai kau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kau catatkan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Serta kami mengucapkan salam hormat kami, salawat dan taslim kepada utusanmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sebagaimana engkau dan malaikatmu telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Serta kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami dan gantilah semuanya menjadi pahala sebagaimana Engkau sebutkan dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami bukan hanya memohon Engkau maafkan ya Allah, tapi Engkau ganti dosa-dosa kami menjadi pahala dengan kemahamurahan-Mu, ya akramal akramin. Ya Allah, jadikan diri kami Indonesia negara yang aman. Jadikan negeri kami Indonesia negara yang aman, tenteram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkatlah perselisihan di antara mereka. Satukan kami di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kami, bagi Islam, bagi Muslimin, kembalikanlah tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di seluruh penulus pelosok bumi ini yang sedang tertindas. Di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun ya Allah. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua. Dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan satukanlah kami semua ya Allah di surga firdausmu sebagaimana kau satukan kami dalam majlis Jumat yang mulia ini. Sallallahu nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan juga perbuatan pelanggaran-pelanggaran agama, maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingin ingat kepada kalian. Wa syukru an yam yazidhum syukru nikmat, dia pasti akan tambah. Wa dzikrullah akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimish shalah, dan dirikanlah salat.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depannya tak semudah seperti sekarang
1: yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadi Irma Suryani 11, inilah RRI Bulga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya kurangi risiko kecelakaan lalu lintas, Kapolres Padang Sidimpuan imbau masyarakat lebih waspada saat di jalan raya, pendekatan terhadap masyarakat

0: Lia Nasution menurunkan laporannya.
1: Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Wira Priyatna menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam beraktivitas di jalan raya, terutama bagi anak-anak yang sering bermain di pinggir jalan, serta para orang tua juga diharapkan untuk selalu mengawasi anak-anak guna menghindari resiko kecelakaan. Dalam keterangannya, AKBP Wira Priyatna menegaskan pentingnya peran orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak. Selain itu, AKBP Wira Priyatna juga mengingatkan para pengendara untuk lebih berhati-hati saat berkendara, serta pentingnya mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat seperti rem dan komponen lainnya demi mengurangi potensi kecelakaan di jalan.
2: Kami dari Polres Padang Sidimpuan mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati, khususnya pada anak-anak, agar para orang tua mengawasi anak-anaknya jangan berada di pinggir jalan. Dan pada masyarakat mengemudi kendaraan agar lebih hati-hati juga, lebih dahulu mengecek kondisi kendaraan sebelum berangkat, kondisi rem dan lain-lain, sehingga potensi kerawanan kecelakaan tidak terjadi di
1: AKBP Wira Priyatna berharap kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas semakin meningkat, sehingga angka kecelakaan dapat ditekan dan keamanan di wilayah Kota Padang Sidimpuan tetap terjaga. Lia Nasution melaporkan.
0: Peluang kerja di... Kami ulangi. Pemerintah daerah harus memberi ruang yang sama bagi penyandang disabilitas atau kaum difabel dalam soal lapangan pekerjaan, termasuk memberi sejumlah pelatihan. Berikut laporan Deni Siahaan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga dinilai masih melakukan diskriminasi terhadap kaum difabel, dan perlakuan diskriminasi itu sangat terasa saat kaum difabel berupaya untuk mendapatkan pekerjaan. Tidak hanya di lingkungan pemerintah, bahkan untuk perusahaan swasta yang ada di Sibolga dan Tapanuli Tengah pun, kaum difabel masih tetap disisihkan. Penilaian itu diutarakan Agus Waluyo, pemerhati sosial di Sibolga Tapanuli Tengah, terkait minimnya pembinaan keterampilan terhadap penyandang difabel di kedua daerah ini. Menurut Agus, pemerintah daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah seharusnya memberikan peluang bagi penyandang difabel atau memberikan perhatian serius dan memperjuangkan hak-hak kaum difabel untuk memperoleh lapangan kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan.
4: Masalah pekerjaan, banyak perusahaan yang tidak menerima. Kita coba mendekati perusahaan gimana akhirnya bisa menerima para penyandang cacat, tidak melakukan diskriminasi.
3: Selanjutnya Agus meminta semua pihak, khususnya pemerintah daerah, untuk tidak menutup ruang bagi kaum difabel untuk memperoleh pekerjaan, apalagi untuk mendiskriminasi para kaum difabel ini. Deni Siahaan melaporkan.
0: Pendekatan terhadap masyarakat dan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat menjadi satu solusi untuk meningkatkan PAD. Kembali Deni Siahaan menurunkan laporannya.
3: Tidak cukup dengan menerapkan sejumlah regulasi, pemerintah Kota Sibolga juga diminta untuk melakukan pendekatan terhadap warga dalam upaya meningkatkan kesadaran warga untuk melakukan kewajiban, termasuk membayar pajak daerah, sebab pajak daerah tersebut merupakan pemasok utama pundi-pundi pendapatan asli daerah atau PAD. Harapan itu disampaikan Noprizal, pemerhati pembangunan di Sibolga, saat menjawab RRI terkait upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Noprizal yang disambangi RRI di kawasan Jalan Ahmad Yani Sibolga itu mengatakan persoalan yang mendasar pada peningkatan pendapatan asli daerah berada di akar rumput, yakni kurangnya kesadaran masyarakat. Namun kata Noprizal, pemerintah daerah juga harus proaktif untuk membangun kesadaran masyarakat dan bersikap tegas dengan aturan, apalagi saat ini sejumlah usaha di daerah ini masih luput dari penerapan retribusi untuk mengisi kas PAD, termasuk dalam soal pengawasan.
5: Ini kan belum terdata dengan maksimal mereka yang punya kewajiban untuk membayar pajak, khususnya bumi dan bangunan. Apalagi retribusi yang kita harapkan khususnya di lingkungan pasar, parkir dan lain sebagainya. Ini perlu pengawasan memang maksimal.
3: Kemudian Noprizal juga meminta petugas yang mengurusi persoalan PAD ini untuk melakukan tugasnya dengan jujur serta tidak tebang pilih dalam melakukan kutipan pajak maupun retribusi guna mengisi kas pendapatan asli daerah. Deni Siahaan melaporkan.

0: Pelaku adat dan budaya berharap masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang multi etnis, suku dan agama dapat hidup secara berdampingan. Liana Sution kembali menurunkan laporannya.
1: Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki ras, suku maupun agama yang berbeda namun bisa hidup secara rukun dan berdampingan. Hal itu disampaikan Junaidi Siregar, salah seorang pelaku adat dan budaya di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ia mengatakan, keberagaman budaya seperti keberagaman ras, suku dan agama tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dalam membangun kebersamaan di tengah kerukunan masyarakat yang multi etnis.
2: Kepada masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk senantiasa boleh mempertahankan kebersamaan, hubungan yang baik, hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat walau berbeda. Di dalam perbedaan itu tetap saling menjaga, saling menghormati sehingga hubungan antara masyarakat di keberbagaian atau dalam hal perbedaan bisa tetap terjaga dengan baik sehingga masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah boleh bersama-sama seiring sejalan dan inilah harapan kita untuk boleh senantiasa dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga tercapai kebersamaan.
1: Junaidi berharap keberagaman yang telah terbentuk selama ini dengan baik dapat terus terjalin. Liana Sution melaporkan.
0: Jika melintasi daerah Kabupaten Madinah, singgahlah ke lokasi ekowisata Aek Batu Bontar, Gunung Baringin. Di objek pemandian ini menyuguhkan sejumlah tantangan hanya untuk menikmati wisata air pegunungan serta kuliner khas Mandiling. Berikut laporan Mu'af dan Jiga.

0: Kabupaten Mandailing Natal atau sering disebut dengan Kabupaten Madinah berada di ujung selatan Provinsi Sumatera Utara. Panyabungan adalah pusat pemerintahan sekaligus menjadi ibu kota dari Kabupaten Madinah. Selain pertanian dan perkebunan, Madinah juga dikenal memiliki sektor wisata yang menjadi penopang ekonomi seraya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat sekitar. Dengan luas area mencapai 6.621 km persegi, Madinah adalah daerah tujuan wisata yang menawarkan beragam pengalaman menarik, mulai dari wisata danau, pesona cagar alam, destinasi pantai, serta lokasi pemandian alam, pegunungan, atau perbukitan dengan daya tarik yang sangat memukau. Salah satunya adalah lokasi ekowisata Aik Batu Bontar yang berada di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Madinah. Untuk menuju ke sana, dari Sibolga, kita harus menempuh perjalanan dengan kendaraan bermotor sekitar 170 hingga 180 km atau sekitar 5 jam. Sementara, kalau jarak dari pemukiman masyarakat menuju lokasi pemandian Aik Batu Bontar, kita juga harus menempuh perjalanan dengan sepeda motor hanya berkisar 10 menit saja. Jangan khawatir, akses jalan ke titik lokasi ini juga sudah dibangun jalan rabat beton untuk mempermudah jangkauan ke lokasi pemandian. Destinasi wisata pemandian di lereng Bukit Torsihite ini menyuguhkan air pegunungan yang jernih, perpaduan panorama alam air bersih dan bebatuan dari atas ke bawah lereng bukit. Kita juga dapat menikmati asrinya hutan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar kawasan pemandian. Tentunya membuat kita merasa terbuai dan ingin berlama-lama menginap di lokasi itu. Belum lagi, nyanyian suara burung dan indahnya suara alam membuat kita seakan berada di suasana kebebasan. Selain merasakan jernih dan segarnya air pegunungan, di objek ekowisata ini kita juga dapat bersuafoto di setiap sudut lokasi pemandian. Lokasi ekowisata Aik Batu Bontar pertama kali dibuka pada awal tahun 2021. Tempat wisata ini merupakan gagasan para pemuda setempat yang tergabung dalam Naposo Nauli Bulung atau Muda Mudi yang tetap melindungi kelestarian flora dan fauna di kawasan itu. Hadirnya ekowisata yang satu ini tentunya diharapkan menjadi sumber penghasilan serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan mampu mengurangi angka pengangguran di kalangan pemuda. Untuk menjadikan lokasi ekowisata ini, kata Arifin Taher Nasution, Ketua Perkumpulan Naposo Nauli Bulung Gunung Baringin Penyabungan Timur Madinah, para pemuda-pemudi melakukan gotong royong memanfaatkan sumber air perbukitan cukup deras dan jernih.
1: Kami berencana mengurangi pengangguran. Yang kedua, kami berencana meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Kelurahan Gunung Baringin. Karena nanti dari sini, ini semakin banyak nanti warga yang bisa membuka kantin, membuka usaha di lokasi yang ada di tanahnya, yang di lokasi wisata ini ada tanahnya, yang punya kebun itu.
2: Secara keseluruhan bisa membantu perekonomian masyarakat, baik itu dari abang beca, abang supir,
1: yang punya buah,
2: nanti bisa datang ke sini untuk jual.
0: Di lokasi ekowisata alam pemandian yang mengagumkan ini, tentunya kita juga akan dimanjakan dengan beragam kuliner dan jajanan tradisional seperti nasi goreng kampung, santapan mie instan khas Mandailing, serta berbagai jenis minuman segar. Untuk menikmati segala fasilitas di lokasi pemandian air batu Bontar ini, kita tidak dipungut biaya banyak, cukup Rp3.000 saja hanya untuk biaya kebersihan lokasi. Wisatawan lokal maupun luar daerah sampai kini masih ramai berkunjung ke sana, terutama pada saat hari-hari libur nasional atau keagamaan mulai dari siang hingga sore hari. Demikian, Muaf dan Jega melaporkan.

0: Mendengar rentenir gaya baru menjadi topik komentar pagi ini yang selengkapnya disampaikan Deni Syahaan.
1: Pendengar, belakangan ini banyak usaha yang menawarkan jasa untuk membantu warga yang sedang mengalami kesulitan, terutama dalam hal keuangan. Seperti pinjaman online yang kini marak di tengah masyarakat. Pinjaman online atau pinjol ilegal ini memang menawarkan sejumlah kemudahan untuk menarik minat warga. Tidak perlu proses yang bertele-tele seperti yang kerap terjadi di dunia perbankan. Tetapi untuk mendapatkan jasa pinjaman online ini, cukup hanya mengirimkan fotokopi kartu identitas diri. Uang yang akan dipinjam pun segera akan dicairkan. Tetapi persoalannya baru timbul manakala bunga pinjaman yang tinggi serta denda yang diterapkan saat menunggak cicilan terjadi. Tidak hanya harta benda, akan tetapi nyawa pun melayang karena tekanan tidak mampu melunasi utang akibat pinjaman online tersebut. Sudah sepatutnya pihak kepolisian dan otoritas jasa keuangan bertindak tegas memberangus pinjaman online ilegal ini. Pelanggaran hukum seperti pencurian data pribadi oleh pihak pinjaman online ilegal menjadi salah satu bukti kuat bagi kepolisian dan OJK untuk menjerat dan menutup usahanya. Lalu bagaimana dengan pelaku pinjaman online yang berada di daerah? Sebab selain pelaku pinjaman online ilegal, masih banyak jasa keuangan yang berkedok koperasi di daerah yang selama ini warawiri di tengah masyarakat. Tentunya kita mendorong pihak polisi untuk menertibkan perusahaan peminjaman berkedok koperasi ini, yang prakteknya merupakan rentenir gaya baru yang selalu mencekik warga kelas bawah. Tetapi, kinerja polisi dan otoritas jasa keuangan ini pun tidak akan tercapai jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat. Karenanya laporan masyarakat juga sangat dinantikan dalam menghentikan praktek-praktek rentenir seperti pinjaman online dan rentenir berkedok koperasi sehingga tidak lagi terdengar masyarakat terjerat pinjaman online maupun terjerat rentenir berkedok koperasi. Sekian komentar.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kurangi risiko kecelakaan lalu lintas, Kapolres Padang Selimpuan imbau masyarakat lebih waspada saat di jalan raya. Pendekatan terhadap masyarakat dan upaya membangkitkan kesadaran masyarakat menjadi satu solusi untuk meningkatkan PAD. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Ya, baik pendengar, kita masih di Sibolga Pagi ya, hingga formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan menemani Anda.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah, kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Mengenal peribahasa Malin.
4: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
3: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Iya, baik pendengar. Masih hadir untuk Anda pagi ini lagu-lagu terbaik menemani suasana pagi Anda ya. Kayaknya cuaca pagi ini masih terlihat mendung karena dari tadi malam tuh hujan terus ya. Tapi walaupun bagaimana cuacanya, kita tetap bersyukur kita pagi ini masih diberi nafas, masih diberi umur yang panjang ya, masih bisa melihat indahnya dunia ini.
1: Tiba-tiba aku merasa melihat

0: Kesal aku, kau diam saja.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi, dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya, ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya, mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar.